0: menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
3: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
2: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Taqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomasiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan. Dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan, Setjen Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan, Hasan, membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi semua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantib.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah. Kalau pengen berwisata, kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Red ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, kemana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditanggung, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Bila untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu Hotel oleh Prosijar RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, usai tadi baru saja kita bersama simak dinamik warta berita dari RRI Pro 3. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini ya, dan pada saatnya nanti kami juga akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu ya. Nanti tepat pukul 8.

Ya, pendengar, tanggal 13 September ya ternyata juga diperingati sebagai Hari Berpikir Positif ya. Ya, pendengar, tentu ini adalah sebuah pengingat yang sederhana ya, tapi penting ya, tentang bagaimana kita menjaga pikiran kita tetap sehat dan berusaha melihat kehidupan dari sisi yang lebih baik ya, karena mungkin seringkali ya pendengar yang membuat kita lelah itu bukan hanya apa yang sedang kita hadapi, tetapi juga bagaimana kita memikirkannya. Dan terlalu banyak berpikir negatif ya, terlalu sering mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi, atau mungkin lebih kepada menyalahkan diri sendiri, lama-lama bisa membuat kita kehilangan semangat dan sulit merasakan kebahagiaan ya. Ya, pendengar, bukan berarti kita harus selalu berpura-pura bahagia atau mengabaikan masalah ya. Disinilah pentingnya afirmasi positif atau mengatakan hal-hal yang positif kepada diri sendiri ya. Kalimat-kalimat sederhana yang kita ucapkan kepada diri sendiri ini bisa menjadi pengingat bahwa kita berharga, kita mampu, dan kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki banyak hal ya. Jadi mari pagi ini kita mulai dengan membuang sedikit demi sedikit pikiran-pikiran yang negatif yang tidak perlu ya, gantikan dengan rasa syukur, harapan, dan juga keyakinan bahwa hari ini kita bisa menjadi lebih baik ya. Dan semoga Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI pagi ini juga senantiasa diberikan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan juga kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang hari ini. Dan tentunya selamat Hari Berpikir Positif ya pendengar. Jangan lupa, pikiran yang baik akan membantu kita melangkah dengan lebih baik. Masih dengan sajian lagu-lagu rohani ya pendengar, jelang nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami setelah informasi cuaca ya, kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu.

selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya Edies Abdullah.

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Muhammad Akram bin Muhammad Ismail di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita tentang penetapan Ketua Majelis nomor 394/PDT.G/2026/ Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 10 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin 14 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ifadah Alawiyah binti Munawar Holil sebagai penggugat melawan Muhammad Akram bin Muhammad Ismail sebagai tergugat. Berikutnya pendengar ya, dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya, satu titik api mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya begitu besar. Ketika api mulai meluas, bukan hanya hutan dan lahan yang terbakar, udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, hingga kelestarian lingkungan ikut berdampak. Karena itu menghadapi karhutlah, bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya sejak awal. Upaya tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak. Kejaksaan Negeri Palangkaraya turut berperan dalam memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait, termasuk melalui monitoring dan evaluasi penanggulangan karhutlah. Di sisi lain, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, dan segera laporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran. Sebab menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan menaati aturan adalah bagian dari upaya mencegah terjadinya karhutlah. Jangan tunggu api membesar, jangan biarkan kelalaian menjadi bencana. Bersama cegah karhutlah. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, saatnya kita mengetahui ya bagaimana informasi dan juga prediksi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya ya. Pendengar, pagi ini kami sudah terhubung dengan perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, ada Kak Reni Anata. Sehat ya, Kak Reni?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Karena ini bagaimana nih prediksi sepanjang hari ini di wilayah Kalimantan Tengah, apakah ada yang turun hujan sehingga tentu saja membuat udara kita lebih jangan sampai kabur akibat kabut asap begitu ya. Capek kita sudah. Silakan Kak Reni Anata.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Minggu 13 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara dan sebagian Barito Selatan bagian timur yang saat ini terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian menjelang siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat, Lamandau, Seruyan, Kota Waringin Timur, dan Katingan bagian selatan. Sedangkan untuk di wilayah lainnya diperkirakan akan cerah berawan yang dimana tetap disertai dengan udara kabur akibat kabut asap. Lalu pada malam dan dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan disertai dengan udara kabur akibat dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara dan Barito Utara bagian utara yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni Anata ya atas informasi cuaca pagi hari ini ya. Tetap jaga kesehatan. Dan pendengar ya, demikian tadi informasi cuaca dan sesaat kami akan menyiarkan ya jalannya ibadah hari Minggu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu yang kami siarkan dari GKN Nasaret, Palangkaraya.
6: 1. Meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Seluruh jemaat diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan, khususnya meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan serta bangunan akibat kekeringan dan menurunnya kualitas udara. 2. Menjaga kesehatan dari dampak asap karhutla dengan membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan, menggunakan masker sesuai standar, konsumsi air minum yang cukup, dan penyiraman pekarangan rumah yang berdebu. 3. Waspada terhadap bahaya kebakaran rumah dan lahan, pastikan sumber api, instalasi listrik, kompor, serta bahan-bahan yang mudah terbakar berada dalam kondisi aman. Apabila melihat aktivitas yang mencurigakan yang berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas, segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang. 4. Berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran melalui donasi yang dikoordinasi oleh gereja untuk relawan pemadam kebakaran. 5. Memberi dukungan secara aktif dalam bentuk doa, baik secara pribadi, keluarga, komunitas, dan dalam ibadah Minggu serta kategorial. Demikian himbauan ini, Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan menolong kita sekalian. Diberitahukan bahwa Ketua Majelis Jemaat GKN Nazaret, Bapak Pendeta Ramatulus, tidak berada di tempat pada tanggal 16 sampai 18 September 2026 karena mengikuti sidang sinode pertama GKE di Banjarmasin. Demikian untuk dapat diketahui, mengundang seluruh penatua dan diakon untuk hadir dalam ibadah rutin penatua dan diakon bulan September yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gereja Nazaret. Daftar nama petugas dapat dilihat dalam warta jemaat, demikian agar dapat diketahui. Sekarang kita akan masuk dalam ibadah, maka kami mohon kepada seluruh jemaat untuk mematikan handphone atau mengubah nada dering menjadi mode silent, menjaga ketertiban selama ibadah dengan tidak mengobrol atau membuat keributan dan membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
7: Warta jemaat tambahan menyampaikan sebuah undangan. Salam, dalam kasih Tuhan kami mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian untuk berkenan hadir dalam ibadah syukur kami yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2026 pukul 11 WIB, bertempat di rumah keluarga Bapak Suwadi Gohong dengan alamat Jalan Giobos 8 Ujung. Terima kasih atas kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat yang kedua menyampaikan sebuah ralat bahwa ibadah pemahaman Alkitab Spuy kelompok 1 dan kelompok 2 digabung pada hari Kamis tanggal 17 September bertempat di Gereja Nasaret pukul 16. Pelaksana tetap keluarga Bapak Hab Baperdo. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah ini. Sebelum menerima potung dan salam dari Ibu Pendeta Herni Mayati, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 bait pertama hingga baitnya yang kedua. Suci, suci, suci.

kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali.

Marilah kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, seraya mengaku dosa kami di hadapan-Mu, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami sering lalai untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami dilayakkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas napas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami sehingga sampai saat hari ini. Dan kami memiliki kerinduan yang sama untuk hadir beribadah di gedung gereja Eklesia ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan dan membesarkan akan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Allah. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam dan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.

Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ke 21 yang demikian berbunyi demikian. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya dengan demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup orang banyak. Jadi, janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin."

Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 14 yang berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pemikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat mengangkat pujian dengan judul Kasih.

mulai hari ini. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan ketika saat ini kami boleh hadir di gedung gereja ini. Kami percaya bahwa itu karena Tuhan yang sudah memanggil kami dalam persekutuan ini. Kalau sebentar lagi kami akan bersama mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami memohon Roh Kudus, baharuilah seluruh kehidupan kami. Agar firman yang kami dengar tidak lewat begitu saja dari hadapan kami. Melainkan firman itu akan tumbuh, hidup, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Rapilah seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam persekutuan ibadah saat ini. Baik juga secara online. Tuhan mengurapi kami semua. Kami persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan hanya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Rapilah hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Hanya kepada-Mu kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Matius pasal yang ke-18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35 yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Judul dari perikop nas ini adalah perumpamaan tentang pengampunan yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun, ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapa-Ku yang di sorga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin.

Selamat pagi, Salom. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengampunan yang membebaskan. Demikian tema yang diperhadapkan bagi kita hari ini. Saudara, mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Lalu, apa untungnya kita mengampuni? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu, apa perbedaan mengampuni dengan memaafkan? Saudara, sama tidak memaafkan dan atau mengampuni? Beda ya, pasti beda. Saudara, memaafkan, kalau kita menelisik, adalah urusan melepaskan satu rasa amarah kita, misalnya demikian. Rasa kejengkelan kita, itu memaafkan. Kita melepaskan rasa itu secara emosional, oh ya, karena berhadapan begini saya memaafkan. Artinya melepaskan supaya saat itu tidak ada rasa itu. Nah, Bapak Ibu, sedangkan mengampuni adalah sebuah urusan untuk melepaskan seseorang dari hukuman atau sanksi. Contohnya begini, presiden memberi grasi terhadap tahanan. Dia mengurangi hukuman. Nah, Saudara, memaafkan itu sebenarnya hanya sepintas, tapi tidak melepaskan secara utuh rasa itu. Kalau mengampuni, orang-orang itu betul-betul memberikan satu tindakan. Misalnya Bapak Ibu, kasus pembunuhan Yosua Huta Barat itu. Pelakunya Eliezer, dia meminta ampun, meminta maaf dan juga meminta ampun kepada keluarga ini. Belum tentu dia dimaafkan, tetapi belum tentu ia menerima pengampunan dari keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguhkah pengampunan itu baik untuk kita yang memberikan pengampunan? Nah, Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa pengampunan itu baik untuk si pelaku. Rugi bagi saya. Kan demikian. Nah, karena itu Saudara, ada banyak orang kemudian berpikir bahwa orang ini sudah menyakiti. Orang ini sudah melakukan satu tindakan yang memang sangat menyakitkan. Lantas, ia harus dibebaskan dari salahnya. Dan sekarang ia lepas begitu saja. Apakah ini adil bagi saya? Kadangkala kita berpikir, Saudara, bahwa ketika kita disakiti, kita berusaha untuk menyakiti.
apapun bentuk caranya, saya harus membalas setimpal dengan apa yang ia lakukan terhadap saya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada akhirnya bahwa dalam hidup kita ini tidak pernah bisa untuk mengampuni. Saudara, mari kita belajar dari Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bukan saudara dari musuhnya, bukan juga dari orang lain. Tetapi yang paling menyakitkan Yusuf adalah dari saudara-saudaranya. Nah, kalau kita melihat cerita ini bahwa Yusuf bisa saja marah, Yusuf bisa saja dendam. Dan ketika ini bahwa Yusuf bisa melakukan pembalasan terhadap saudara-saudaranya. Kita perhatikan dalam bacaan yang terdapat dalam Kejadian 50 tadi ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Tetapi yang menarik saudara bahwa Yusuf tidak memilih untuk itu. Yusuf sudah melepaskan pengampunan itu terhadap saudara-saudaranya. Jauh sebelum ia bertemu kembali dengan mereka. Kita lihat bahwa Yusuf sudah melepaskan itu semua. Dan ia tidak menyimpan kepahitan-kepahitan atas apa yang telah ia alami. Ini dalam bacaan kita tadi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu, kalau kita melihat bahwa pada akhirnya Yusuf mampu melangkah maju. Karena itu, Bapak, Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yusuf ketika bebas dari belenggu, ia terus melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Karena itu kalau kita perhatikan, sekalipun ia terbelenggu dalam penjara, ia tidak menjadi orang bebas ketika itu. Walaupun ia adalah seorang budak saat itu, tapi ia masih dapat melakukan hal-hal yang baik untuk kebaikan. Nah, karena itu kalau kita perhatikan saudara, Yusuf sudah melepaskan masa lalu. Ia tidak lagi terbelenggu, tapi hati Yusuf ini sangat merdeka. Merdeka untuk bersuka cita, merdeka untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itu pengampunan itu membuat kita bisa untuk melangkah maju dalam kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu membebaskan kita dari belenggu. Pengampunan itu ya, membebaskan kita dari belenggu ingatan pahit masa lalu. Yang kedua, perasaan benci saat ini dan keinginan untuk dendam masa yang akan datang. Itu terlepas ketika kita memberikan sebuah pengampunan. Nah, karena itu saudara, jangan kita menyimpan rasa pahit itu dalam hidup ini. Karena itu tidak akan membawa kita hidup dalam damai. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu juga jangan kita mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang hidupnya berpikiran negatif.
Bebaskanlah diri kita menjadi orang-orang yang merdeka. Karena sesuai tema kita, pengampunan itu akan memberikan satu pembebasan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah pengampunan juga membuka jalan berkat dalam hidup kita. Kenapa demikian, saudara? Karena kita melihat bahwa mengampuni berarti kita melepaskan tuntutan terhadap pelaku. Ketika saudara disakiti, ketika saudara dikhianati dalam hidup ini, itu tidak mudah untuk memberikan pengampunan. Memaafkan boleh, bisa. Tetapi ketika kita memberikan pengampunan, tidak segampang itu. Dalam kasus rumah tangga, biasanya Bapak Ibu, memaafkan itu paling mudah untuk dikatakan. Ketika salah satu melakukan satu tindakan yang salah, salah satu kemudian memberikan kata maaf, tapi sebenarnya tidak untuk mengampuni. Buktinya Bapak Ibu, ketika ada gesekan dalam rumah tangga itu, sakit yang lama itu akan muncul, akan hadir, akan terungkit kembali. Kata-kata yang tidak enak itu akan kembali diperdengarkan. Kamu yang dulu berbuat kesalahan, kamu yang menyakiti lebih dulu, dan seterusnya. Nah, saudara, ketika itu muncul kembali, sesungguhnya tidak ada pengampunan dalam rumah tangga itu, belum ada. Maaf, oke, ya. Tetapi untuk memberikan pengampunan, melepaskan segala sesuatu itu, belum. Kenapa? Karena itu menyakitkan. Manusia ini, manusia yang terdiri dari darah dan daging, seringkali sangat sulit memberikan sesuatu yang bersifat utuh keluar dari hati ini. Mengampuni berarti tidak lagi mengingatkan itu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita hidup saling menyalahkan, dan itu tidak untuk menyelesaikan sebuah masalah, tetapi ketika kita berani dan bisa untuk melepaskan pengampunan, ini akan menghadirkan berkat dalam kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu, kita lihat ketika Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kalikah aku memberikan pengampunan itu? Harus memberikan pengampunan. 7 kalikah? Tetapi apa jawab Yesus? 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali kalau dihitung. Lalu bagaimana ketika sampai ke 491? Apakah saya tidak akan mengampuni lagi? Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat soal hitungan. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa bukan soal jumlah 490 kali atau 70 kali 7 kali ini. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa bagaimana kerelaan hati untuk melepaskan pengampunan tanpa harus melihat kepada masa lalu. Nah, ini yang paling tidak mudah, saudara. Tidak gampang ya mengampuni itu sebenarnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berpikir dalam kehidupan ini,
kesalahan kita jauh lebih banyak kepada Tuhan daripada orang lain berbuat salah pada kita. Itu sebenarnya. Karena itu dalam bacaan, dalam nas khotbah kita hari ini, sang raja ini marah. Orang yang sudah ia ampuni, justru ia tidak mengampuni. Yang 10 ribu dinar itu sudah diampuni. 10 ribu talenta itu telah ia ampuni. Sedangkan utang hanya 100 dinar, ia tidak mengampuni. Yang banyak yang ia miliki ini, sudah tuannya ini ampuni. Masa kamu yang sedikit ini tidak mau mengampuni? Marah si raja ini, si tuan yang empunya kekuasaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Justru kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan sudah memberikan pengampunan bagi kita. Sekarang bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Kita siap sedia untuk memberikan pengampunan mulai dari dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu. Kalau pengampunan itu tidak ada, hanya kata maaf, itu akan terulang kembali. Dan gesekan dalam rumah tangga itu tidak akan pernah habis. Nah, Bapak Ibu, apakah kita mau tinggal dalam belenggu kepahitan, kemarahan, kejengkelan, dendam yang selalu mengintai kehidupan kita? Kalau kita mau jujur, berapa umur kita dalam dunia ini yang bisa kita jalani? Belum tentu panjang. Mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun. Atau Bapak Ibu mungkin 1000 tahun. Seperti penyair katakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tidak mungkin. 100 tahun itu luar biasa. 90 tahun belum tentu sampai. Apakah kita mau mengisi hari-hari kehidupan kita dengan amarah, dendam, kebencian? Dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri, ketika dendam itu tidak dihancurkan, Saudara, itu sebenarnya membuat hidup kita ini merana, hidup kita ini terluka terus-menerus. Tidak ada sukacita, tidak ada damai dalam kehidupan kita. Seperti bejana yang pecah atau batu yang menghalangi jalan. Semua itu harus dihancurkan untuk menjadi bejana yang utuh kembali. Saudara-saudaraku, bagaimana kita mempergunakan hidup kita? Kedamaian itu sesungguhnya mulai dari diri kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan baik? Jadi, kalau kita hanya berkata, aku memaafkan kamu, itu belum sampai kepada pengampunan. Pengampunan berarti melepaskan secara utuh sakit yang kita alami. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melepaskan ada rasa kelegaan. Karena itu ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti, sebenarnya kita sudah memiliki kedamaian. Damai dengan orang itu juga damai dengan Allah. Sebab ketika kita punya pergumulan dalam hidup ini, Saudara, seringkali kita marah. Dan tidak hanya pada titik marah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sampai ke Tuhan. Kenapa Tuhan hadirkan orang ini dalam hidupku? Orang ini membuat aku kecewa, marah, dan tidak ada damai sejahtera dalam hidupku. Tuhan masuk. Dan ketika kemarahan itu muncul, pernahkah kita bisa hadir kepada Tuhan dengan benar? Tidak, Bapak Ibu.
Karena itu Yesus mengatakan ketika engkau mau berdoa, kamu ingat orang yang menyakiti kamu atau kamu melakukan sesuatu, berdamailah dulu dengan mereka. Baru kamu berdoa. Artinya penghalang doa kita ini adalah kebencian, kemarahan, dendam yang ada dalam diri kita. Nas kita pada hari ini ingin mengajarkan kita untuk melepaskan pengampunan itu dengan utuh. Karena itu pengampunan adalah kesediaan kita menghancurkan rasa ego. Tidak menyimpan dendam dan tidak menuntut. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih, ketika orang dijatuhi hukuman, ini pengampunan, ketika orang ini dijatuhi hukuman, dia menerima pembebasan itu luar biasa. Ketika dalam keluarga itu datang memohon pengampunan, meminta maaf, ketika itu diberikan, ada sukacita di dalam rumah tangga itu. Mazmur Daud mengatakan, ketika ada damai dan sukacita dalam kehidupan ini, kesanalah berkat itu akan hadir. Artinya, kalau ada damai, berkat pasti ada dalam kehidupan ini. Karena itulah saudara, agar kita bisa melepaskan pengampunan, adalah yang pertama kita harus bersedia menghancurkan rasa egois, ego kita ini. Harga diri kita, mungkin kita tidak memandang bahwa bagaimana kasih Allah yang telah menebus kita. Nah karena itu ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan pun akan mengubah hidup kita menjadi sebuah karya yang lebih indah di tengah-tengah kehidupan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita bersama memasuki saat teduh sejenak, sekaligus kita akan masuk dalam doa sapaan kita.

0: Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami tahu bahwa pengampunan itu akan membebaskan kami dari segala belenggu yang akan menghimpit hidup kami. Kebencian, dendam, amarah yang tidak akan pernah berkesudahan membawa kami terjerat dalam dosa. Kami memohon beri kami kekuatan agar kami mampu melepaskan pengampunan itu bagi orang-orang yang menyakiti kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, siapapun mereka. Bapa kami yang di sorga, Roh Kudusmulah yang menuntun kami untuk hidup dalam kasih. Bapa, hari ini kami semua ingin menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun kami agar kami boleh berjalan terus dalam terang Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang akan membelenggu kami masuk ke dalam kuasa kegelapan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini, apapun situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, menguatkan mereka untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, sekalipun ada banyak hal yang akan mempengaruhi kehidupan kami, lebih khusus kesehatan yang kami hadapi pada hari-hari terakhir ini. Kami memohon Tuhan, kami diberikan imun tubuh yang kuat, sehingga walaupun kami menghadapi cuaca yang tidak menguntungkan, kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, berkatilah setiap keluarga rumah tangga Kristen di lingkup majelis Jemaat GKI Nazaret Eklesia dan di berbagai tempat. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati setiap orang tua untuk mampu menjadi teladan yang baik bagi setiap anak-anak mereka. Kami berdoa untuk pemuda remaja gereja-Mu, dimanapun Engkau utus, apapun tugas dan profesi yang mereka lakukan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang Engkau utus ke tengah kehidupan ini, sungguh-sungguh memancarkan kasih Tuhan melewati talenta yang ada pada mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang jauh dari kami, ya Tuhan. Jaga, lindungi mereka semua, pelihara dan jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Namun terlebih khusus Tuhan, kami memohon Engkau memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk dapat menghadapi seluruh tantangan kehidupan ini dengan baik, dengan kekuatan dari Tuhan. Bagi anak-anak kami yang saat ini sebagai mahasiswa dan pelajar, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, memberikan mereka akal budi dan kepintaran. Tuhan tanamkan tanggung jawab bagi mereka, agar mereka dapat menjalani, menyelesaikan setiap pendidikan yang mereka lakukan saat ini berhasil dengan baik. Mereka pada saatnya boleh mempertanggungjawabkan semua itu kepada orang tua, keluarga, gereja, dan terlebih kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Kedamaian dan ketentraman kiranya dinyatakan bagi daerah kami, Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya yang kami cintai ini. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap pengobatan yang boleh mereka lakukan saat ini, sehingga mereka boleh dipulihkan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang berada dalam pergumulan hidup, entah apa itu. Tuhan mengetahui semuanya. Berikanlah mereka jalan keluar. Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran. Terlebih khusus, mereka mampu menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan, mereka semakin kuat dalam iman harap percaya mereka. Bapa kami yang di sorga, berkatilah seluruh kehidupan kami satu minggu ke depan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan apapun aktivitas kami, tugas dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami percayakan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang satu minggu ke depan. Karena kami yakin apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah pagi hari ini. Baik yang hadir dalam ruang gereja ini, maupun mereka yang mengikuti peribadahan ini dengan secara online. Tuhan menyertai, memberkati kami, dan biarlah iman harap percaya kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kami pulang dari rumah Tuhan ini tidak dengan sia-sia, tetapi kami membawa sukacita, damai sejahtera yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami ke depan, khususnya satu minggu. Berkatilah semua kami yang Kau pakai dalam persekutuan ibadah ini Tuhan. Baik hamba-Mu, penetua dan diakon, pemain musik, song leader, bagian sound system, bagian parkir. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami lakukan. Biarlah apa yang kami lakukan ini pun boleh membawa sukacita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di atas seluruh permohonan kami. Bapa di sorga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan layakkanlah hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan dan alaskan. Hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
1: Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Yetima Tandong untuk menyampaikan puji-pujiannya yang berjudul Bapa yang Kekal.

Terima kasih atas puji-pujiannya. Selanjutnya kita tiba saatnya kita untuk menyampaikan pengakuan iman kita yang kita akhiri nanti dengan haleluya, haleluya tiga kali. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita, baik melalui kantong kolekte maupun kantong maju ke depan, kotak maju ke depan. Sebelum kita menyampaikan persembahan kita, kami akan sampaikan nas pengantar. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal pasal 3 ayat 9. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menyampaikan puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu dalam kesempatan ibadah ini ya Bapa. Dan tibalah saatnya kami menyampaikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah bersama barang duniawi ini, biarlah kami persembahkan hati dan hidup dan jiwa kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah apa yang kami sampaikan ini semuanya untuk menyampaikan kabar berita sukacita dan untuk memuji dan muliakan akan nama-Mu ya Bapa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan, kami serukan doa kami ini. Amin. Dan sementara persembahan dikumpulkan, kita akan mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 bait 1 dan seterusnya dengan judul Pakailah Waktu Anugerah Tuhan.

Selanjutnya sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita menyanyi kembali dari nyanyian PKJ nomor 275, Perintah Baru.

Saudara, arahkanlah hatimu menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.

baru saja kita ikuti bersama ya, jalannya ibadah hari Minggu ya, yang baru saja kami siarkan dari GKN Nasarat Palangkaraya. Dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pendengar, di kesempatan pagi jelang siang hari ini ya, kami akan melanjutkan kembali program berikutnya.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Ada seorang saudagar yang terkenal, baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta pertolongannya. Suatu hari si saudagar sedang mengalami kesulitan, seakan menghadapi jalan buntu dan merasa perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudara yang dulu pernah dia bantu. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Sesampainya di rumah, si saudagar merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis berpikir, bagaimana mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dia bantu, sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Saat dia dalam kesulitan dan membutuhkan

0: ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa bisa begitu? Menurut paman, pertama, kamu telah salah menilai orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataan tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapat imbalan atas bantuanmu saat membantu, kamu harusnya memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan tanpa harapan atas imbalan apapun. Karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, janganlah kehilangan makna dan dikotori dengan keinginan untuk dibalas yang bila tidak kesampaian, akan menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu. Saat orang lain memohon bantuan kita dan kita menolong mereka, sebaiknya saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharap balasan atas bantuan yang pernah kita berikan adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan ini. Namun umumnya orang yang berjiwa besar berpikir, membantu adalah membantu. Tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Jika kita salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi dan benahi diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita. Kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa berbuat baik, ya berbuat baiklah, tanpa niatan apapun. Lepas saja. Dan ketika kita punya masalah, jangan pernah berharap kepada orang lain. Jalanin saja. Saya Elias Abdullah.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, Kementerian Kehutanan menyelamatkan 24 individu satwa liar, ya, yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ya, hal ini dilakukan langsung oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus sampai dengan 10 September 2026. Kepada RRI, pendengar, Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat Murlan Damerya Pane mengatakan, penyelamatan satwa ini dilakukan bersamaan dengan upaya pengendalian karhutla, ya, salah satunya yang dilakukan di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Menurutnya, upaya penyelamatan ini dilakukan bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia dan sejumlah pihak terkait. Tim ini juga melakukan patroli selama menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan pengaduan. Ya, pendengar, selama periode tersebut, ya, ada sebanyak 24.000 satwa liar yang berhasil dievakuasi dari 18 lokasi yang tersebar di 3 kabupaten. Ya, satwa yang diselamatkan ini terdiri dari 15 orang utan, 6 terenggiling, 1 bekantan, 1 kukang, dan 1 musang tenggalung. Ya, pendengar, penyelamatan tersebut, ya, ini bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan seekor orang utan induk bersama anaknya. Dan setelah dilakukan pemantauan, tim kemudian mendapati habitat di sekitar lokasi yang telah terdampak karhutla dan tidak lagi memiliki tutupan hutan yang memadai. Kemudian tim melakukan evakuasi terhadap 2 orang utan tersebut, ya, dan dititip rawatkan sementara di pusat rehabilitasi untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ya, pendengar, informasi selengkapnya, ya, terkait dengan Kemenhut selamatkan 24 satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan dan orangutanlah yang terbanyak. Ini juga, pendengar, dapat Anda membacanya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Iya, pendengar ya, masih bersama Pro 1 RRI pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga Sumatera tentu menjadi perhatian kita semua ya, karena karhutla bukan hanya soal asap yang mengganggu jarak pandang atau membuat kualitas udara yang menurun, tetapi juga menyangkut lingkungan, kesehatan kita semua, kehidupan masyarakatnya, bahkan keberlangsungan habitat berbagai satwa yang ada di dalamnya. Ya, pendengar, sejumlah pihak juga menilai ya bahwa karhutla yang terus berulang ini tidak semestinya hanya dilihat sebagai akibat cuaca panas atau perubahan iklim. Ada persoalan tata kelola lingkungan, kondisi gambut, perubahan fungsi lahan, sampai dengan bagaimana pengawasan terhadap aktivitas di lapangan dilakukan. Dan tentu disinilah kita perlu melihat kontribusi kita sebagai masyarakat ya. Persoalan karhutla yang begitu besar dan penyelesaiannya tentu membutuhkan kebijakan serta pengawasan yang kuat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana ya, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, menjaga lingkungan sekitar kita, dan ketika melihat adanya potensi kebakaran segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena menjaga lingkungan bukan pekerjaan satu atau dua pihak saja, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena apa yang kita lakukan hari ini ya, sekecil apapun, bisa ikut menentukan seperti apa lingkungan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Dan semoga kita semua semakin sadar ya bahwa hutan, lahan, udara, dan lingkungan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi generasi yang akan datang. Ya, baik pendengar, usai sudah saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda ya di Palangkaraya pagi hingga siang hari ini. Melanjutkan kembali Palangkaraya siang hingga sore, ada rekan saya Listia Saptiani yang akan menemani Anda nanti. Dan tentunya juga ya, selamat menikmati hari Minggu, tetap jaga kesehatan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Kemana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
2: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan tidak hanya berdampak terhadap kualitas udara dan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup banyak satwa yang berada di kawasan terdampak. Kobaran api yang meluas membuat sejumlah satwa kehilangan habitat dan kesulitan menyelamatkan diri. Beberapa satwa yang ditemukan menjadi korban kebakaran diantaranya orang utan, ular, dan landak. Satwa yang berada di sekitar lokasi kebakaran terpaksa mencari tempat perlindungan dan berpindah ke kawasan lain untuk menghindari kobaran api. Namun tidak semua satwa mampu menyelamatkan diri, terutama ketika api bergerak cepat dan membakar vegetasi yang menjadi habitat mereka. Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran, terutama saat kondisi cuaca panas dan lahan dalam keadaan kering. Ia juga menghimbau masyarakat yang menemukan satwa liar dalam kondisi terluka atau terdampak kebakaran agar tidak melakukan penanganan secara sembarangan dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau petugas terkait. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Cuaca hari ini sangat tidak enak ya pendengar, sejak pagi tadi. Bahkan aktivitas Car Free Day pun juga memang tetap dilaksanakan, di mana para pelaku UMKM tetap harus membangun usahanya di tengah ujian saat ini kebakaran hutan dan lahan. Dan mungkin ada sebagian yang laris terjual, ada yang masih utuh, atau ada yang masih sisa setengah ya. Nah pendengar, tentu di tengah situasi seperti saat ini, ujian ini menjadi salah satu tantangan para pelaku UMKM untuk tetap bertahan atau istirahat sejenak ya. Yang pasti pendengar, kita pun juga turut mendukung UMKM di Kalimantan Tengah, karena memang UMKM ini adalah pondasi juga begitu ya untuk perekonomian daerah. Dan pendengar, di program Palangkaraya Siang, tentu saya Listia akan bersama Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kami akan hadirkan kali ini Indonesia Layak Anak, persembahan dari TK Kusuma Loka dan TK Islam Armuna.
1: Selamat pagi anak-anak semua. Hai teman-teman semua, apa kabarnya?
2: Baik.
1: Mana suaramu?
2: Ini suaraku.
1: Mana semangatmu? Mana anak yang baik?
2: Saya.
1: Mana anak yang sopan?
2: Saya.
1: Dari mana itu ya? Dari TK
2: Kusuma Loka.
1: Oke. Anak-anak, sekarang kita lagi di mana ini? Ada yang tahu enggak ini lagi di mana? Di RRI Radio Republik Indonesia. Oke, pintar. Nah, saat ini kita dari TK Kusuma Loka Palangkaraya akan menemani teman-teman semua. Nanti akan ada yang mendongeng, kemudian akan ada yang bernyanyi. Semoga anak-anak semua senang ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita berkenalan dulu ya. Ada yang tahu gak ini dengan ibu siapa? Oke, Ibu Roro, Ibu Melu, dan Ibu Irma akan menemani kita semua dari TK Kusuma Loka Palangkaraya. Nah, anak-anak, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya bersama-sama. Nanti akan ditemani oleh Ibu Irma dan Eca dan Febri. Ibu Irma, bisa kita panggilkan ke sini Ibu Irma? Eca dan Febri, boleh ke depan?
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Ibu guru.
3: Apa kabarnya?
4: Baik.
3: Sehat?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Sekarang sebelum memulai kegiatan kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Eca sama Febri. Eca, Febri, mulai.
4: Parang
3: kami mau
4: belajar seraya bermain, berilah kami kepintaran
3: agar
4: menjadi anak yang benar bagi bangsa. Terima kasih Tuhan. Amin.
3: Terima kasih kepada Febri sama Eca, silahkan duduk.
1: Terima kasih Ibu Irma, Febri, dan Eca sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan pengenalan sekolah dari TK Kusuma Loka Palangkaraya. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Melu SPD, kita persilahkan.
5: Ibu akan membacakan profil sekolah kita TK Kusuma Loka Palangkaraya. NPSN 698661-05. Alamat Jalan Menteng 13 nomor 11. Status TK swasta. Jenjang taman kanak-kanak. Murid di TK Kusuma Loka keseluruhan berjumlah 11 orang. Adapun visi dari TK Kusuma Loka adalah terwujudnya anak-anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia, serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan misi dari TK Kusuma Loka adalah 1. Mengajarkan keterampilan kehidupan hidup menuju kemandirian dan ketuhanan sebagai manusia Indonesia yang bermoral dan mencintai bangsanya. 2. Menjadikan alam sebagai ruang kelas sehingga peserta didik diajak untuk memanfaatkan lingkungan sekitar baik fisik maupun sosial. 3. Mengembangkan kemampuan dasar murid untuk dapat meradaptasi dengan lingkungan. 4. Menanamkan cinta persaudaraan tanpa perbedaan membeda-bedakan. Adapun program sekolah yang sudah dilaksanakan adalah 1. Bekerja sama dengan Puskesmas Menteng, yakni melayani kesehatan, pembinaan jejaring rujukan serta pencatatan dan pelaporan termasuk pemberian vitamin A dan obat cacing. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. 3. pemberian makanan tambahan satu bulan sekali. Selanjutnya direncanakan akan ada kunjungan ke 1. Menara Masjid Darussalam, 2. Kunjungan ke Balai Konservasi Sumber Alam, 3. Kunjungan yang sekarang kita laksanakan yaitu kunjungan ke RRI, 4. Kunjungan ke Museum Belanga. Nah, demikian profil dari TK Kusuma Luka Palangkaraya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak atau orang tua, wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya bisa langsung ke TK Kusuma Luka Palangkaraya, Menteng 13 nomor 11. Sekian dan terima kasih.
6: Terima kasih kepada Ibu Melu yang sudah membacakan profil TK Kusuma Luka. Anak-anak, mana suaramu?
2: Ini suaraku.
6: Mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
6: Ada yang mau mendengarkan dongeng gak?
2: Ayo.
6: Oke, sekarang kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Si Kancil dan Si Put yang akan dibawakan oleh Ibu Irma. Kita panggilkan Bu Irma ya.

0: kepada semua binatang di hutan. Para binatang hutan kesal mendengar kesombongan Kancil. Meski di sisi lain, mereka mengakui Kancil memang cerdik dan pandai. Siput yang mendengar kesombongan Kancil kemudian menantang untuk melakukan lomba lari. Lomba tersebut dilakukan untuk membuktikan siapa yang paling cerdik. Kancil menerima tantangan tersebut sambil menghina. "Mana mungkin kamu lebih cerdik dari aku? Apalagi kamu sekecil itu, berjalan lambat, tidak mungkin bisa menang dari lomba lari." Namun siput bersikeras untuk lomba lari. Diam-diam si siput mengumpulkan semua saudara dan teman-temannya. Kemudian ia meminta agar mereka semua berbaris di sepanjang jalur lomba lari. "Ingat, setiap kali Kancil memanggilku, kalian harus menjawabnya," perintah si siput kepada teman-temannya. Keesokan harinya, tepat ketika hitungan ketiga oleh wasit, si Kancil dan siput langsung berlari kencang. Namun tentu saja, larinya si siput tidak akan mungkin kencang. Meyakini hal tersebut, si Kancil berlari dengan gembira. Kemudian ia berhenti seketika merasa sudah jauh meninggalkan siput. "Hei siput, di mana kau?" teriaknya ke arah belakang. "Aku di sini," jawab siput dari arah depan. Kancil terkejut mendengarnya. Ia kemudian bergegas berlari sekencang mungkin. Setelah berlari cukup jauh, si Kancil berhenti lagi. "Hei siput, kamu pasti di belakang kan?" teriaknya memanggil-manggil. "Tidak, aku di depan," jawab siput lagi. Kancil kembali terkejut. Ia bingung bagaimana mungkin siput ada di depan terus. Kancil kembali terkejut bingung. Bagaimana mungkin siput ada di depan terus? Kancil lalu berlari lagi sekuat tenaga. Ia sekali tidak menyadari jika yang menjawab tadi adalah siput-siput yang lain. Kejadian tersebut berulang beberapa kali sampai akhirnya garis finish mulai terlihat. Kancil semakin berlari kencang untuk melewati garis finish. Ia yakin siput telah kalah. "Lihat, aku menang," serunya kegirangan. Tiba-tiba mendengar suara siput. "Kamu salah, aku sudah dari tadi di sini," ujarnya menghampiri si Kancil yang terkejut. "Kamu mengalahkanku," serunya si Kancil tidak percaya. "Tentu saja, jadi aku lebih cerdik darimu, bukan?" tanya si siput. "Iya, kamu memang lebih cerdik dari aku," jawab Kancil dengan perasaan sedih dan malu. Kancil kemudian meminta maaf pada si siput karena telah sombong. Siput memaafkannya dan berkata, "Pasti ada yang lebih cerdik dari kita berdua." Terima kasih. Terima kasih yang sudah mendengar cerita Ibu Irma.
1: Baik anak-anak, kita berikan tepuk tangan buat Bu Irma ya. Seru gak tadi dongengnya? Oke, dari dongeng tadi kita dapat mengambil pelajaran ya anak-anak, bahwa kita tidak boleh menjadi anak yang sombong. Ya, karena sombong itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mana suaramu? Mana semangatmu? Ada yang mau bernyanyi enggak? Oke, sekarang kita akan bernyanyi dulu ya. Anak-anak boleh berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3.

0: Selanjutnya, sekarang kita akan mendengarkan teman kita yang akan membacakan Pancasila. Febri dan Ica, kita panggilkan ke depan. Sudah siap membaca Pancasila?
1: Siap.
0: Oke, 1, 2, 3.
1: Sila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil kan berada. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Indonesia.
1: Baik, tepuk tangan. Terima kasih Echa dan Febri. Selanjutnya kita akan bernyanyi lagi ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama dengan judul Pagi-Pagi. Oke, 1, 2, 3.

0: Baik, tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Selanjutnya, masih mau nyanyi lagi enggak? Mana semangatmu? Mana suaramu? Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan bernyanyi 4 kata ajaib. Ada yang bisa 4 kata ajaib? Bisa semua? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya.
1: Iya.
0: 1, 2, 3.

0: Baik, oh pintar-pintar semua ini anak-anak ya. Senang semua di sini?
1: Senang.
0: Iya, baiklah teman-teman. Demikian tadi persembahan dari TK Kusuma Loka Palangkaraya. Terima kasih sudah mendengarkan persembahan dari TK Kusuma Loka. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paut Islam Armuna. Kami anak Indonesia. Doa mau belajar.
4: Bismillah.

0: Tepuk anak soleh.
1: Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam, sampai mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam.
0: Tepuk wudhu.
1: Baca bismillah sambil cuci tangan.

0: menggunakan bahasa Inggris.
1: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
0: Bahasa Arab.

0: Kalau kau suka hati teriak hore,
1: hore.
0: Kalau kau suka hati teriak hore,
1: hore.
0: Kalau kau suka hati dan memang suka itu, kalau kau suka hati teriak hore,
1: hore.
0: Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memang suka itu, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi, bum bum. Kalau kau suka hati injak bumi, bum bum. Kalau kau suka hati dan memang suka itu, kalau kau suka hati injak bumi,
1: bum bum.
0: Ya, terima kasih anak-anak, silahkan duduk. Perkenalkan kami dari PAUD Islam Armuna yang terdiri dari TK dan kelompok bermain. TK untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dan kelompok bermain untuk usia 2 sampai 4 tahun. Adapun program-program yang kami laksanakan yaitu bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk pemeriksaan DDTK, pemberian vitamin A dan obat cacing, serta bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian kegiatan lainnya, kita juga menanamkan nilai agama dan moral melalui kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran yang bekerja sama dengan BKPI MRI dengan nomor unit 154. Adapun visi dan misi serta tujuan dari PAUD Islam Armuna yaitu sebagai berikut.
2: Visi, terwujudnya anak yang beriman dan berakhlak mulia, berkembang secara holistik, mandiri, percaya diri, gembira belajar, serta siap melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Misi 1, menanamkan nilai keislaman dan akhlak mulia melalui pembiasaan yang menyenangkan. 2, mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai tahap perkembangannya melalui bermain sambil belajar. 3, membangun kemitraan dengan orang tua dalam mendukung kesiapan belajar anak di jenjang berikutnya. Dengan tujuan 1, anak memiliki perilaku religius dan karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. 2, anak berkembang mandiri, percaya diri dan memiliki kesiapan belajar lanjutan. 3, terjalin kerjasama aktif antara sekolah dan orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Terima kasih.
0: PAUD Islam Armuna. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Kami anak Indonesia. Yes.

0: Tomato. Apa tomato?
1: Tomat.
0: Tomat. Kalau banana?
1: Pisang.
0: Pisang. Watermelon apa?
1: Semangka.
0: Semangka.

0: semut,
1: apanya?
0: Ular, snek, gajah, elepen. Elepen bahasa Indonesianya apa? Hewan. Apa? Gajah. Kalau snek? Ular. Terus apa? Anjing? Duk, anjing, duk ya. Kita baca Pancasila ya anak-anak. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha
2: esa.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
3: Tapi, Ma.
2: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
3: Mama sedang apa?
4: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
5: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joao Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh. Dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan. Bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu dia como um partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem nem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik.

0: DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

0: Siti Fasen memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
1: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi dua akan bertanding di Hong Kong.

Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Shin Tae-yong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isen Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isen Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30, kita masih menguasai pertandingan. Gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulangkal Teng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan flash dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa.

0: mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
1: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan.

0: Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di Palangkaraya siang hari ini pendengar, saya Listia masih menemani Anda di program-program spesial Pro 1. Kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya dan sekitarnya. Jadi beberapa wilayah Indonesia juga mengalami hal yang sama, terutama untuk wilayah Kalimantan pendengar. Berkatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tentu berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya Kalimantan Tengah pada Sabtu kemarin. Bahkan 3 penerbangan dari maskapai Lion Air Group terpaksa dibatalkan. Dan pendengar, jarak pandang di area landasan pacu merosot hingga di bawah batas aman penerbangan 1000 meter. Bahkan kondisi kian memburuk pada pukul 16.30 dengan jarak pandang yang menurun hingga 450 meter. Ketiga penerbangan dibatalkan terdiri atas 1 rute tujuan Jakarta dan 2 rute tujuan Surabaya. Dan tentu pendengar, pihak terkait juga masih terus berkoordinasi dengan maskapai agar opsi penanganan bagi penumpang yang terdampak dapat terlaksana dengan baik berupa penjadwalan ulang maupun pengembalian dana tiket secara penuh. Di samping itu, pengelola bandara juga menggandeng penyedia jasa penginapan di sekitar area bandara untuk para penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan. Dan tentu penumpang agar tidak kesulitan mencari tempat beristirahat. Selain pembatalan penerbangan, pekatnya kabut asap juga menyebabkan pesawat maskapai CityLink rute Surabaya menuju Palangkaraya terpaksa dialihkan pendaratannya ke Balikpapan. Dan demi menjamin keselamatan seluruh penumpang serta awak pesawat yang bertugas. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, ada Krisye Indonesia Pusaka.

Baik, pendengar Pro 1 RRI dan juga untuk Anda, elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, kemudian tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman, apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan dan segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 0536123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar masih dalam program Palangkaraya siang hari ini. Dan informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA Asian Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia tentu harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Ya pendengar, di mana dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen ini mendapatkan apresiasi penuh ya dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan setelah sebelumnya kejuaraan dunia FIFA U17 sebagai tuan rumah, sekarang FIFA ASEAN yang akan hadir tanggal 25 September sampai 5 Oktober. Ya pendengar, tentu FIFA ASEAN Cup ini harus menjadi ajang besar bagi FIFA sekaligus momentum Indonesia menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah. Dan melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta juga menyampaikan bahwa ia siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup ini memiliki arti penting bagi Jakarta dan juga Indonesia secara umum. Dan oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh agar atlet-atlet Indonesia ini dapat terus mengharumkan dan menambah catatan-catatan terbaik atas prestasi olahraga Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Ah, kalah terus nih.
7: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
6: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
7: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
6: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
7: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, sudah makan siang belum untuk Anda? Di siang hari ini masih sibuk dengan pekerjaan rumahnya, yang masih sibuk dengan cucian baju yang menumpuk, atau yang masih sibuk dengan menyelesaikan tugas-tugas kantor atau tugas kampus, tugas sekolah yang harus diselesaikan. Nah, pendengar, informasi lain yang tentu sudah kami siapkan untuk Anda, pendengar, dalam program Palangkaraya Siang, di mana kali ini terkait kebakaran hutan dan lahan ya pendengar di desa Sungai Aur Muaro Jambi, bahkan diperkirakan mencapai 20 hektar. Tim gabungan juga terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah titik api kembali muncul. Di mana penanganan pada hari Minggu hari ini pendengar langsung dipimpin oleh Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Vendra Rivianto, yang mana didampingi oleh Dansat Brimob Kombes Pol Budi Hidayat dan Kapolres Muara Jambi AKBP Bayu Normansyah. Dan sebelum menuju Sungai Aur, rombongan memeriksa kesiapan peralatan di Posko Manggala Agni, Kecamatan Berbak, di mana posko tersebut berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menjadi titik pengecekan sarana penanganan karhutla. Peralatan yang diperiksa ada nozzle sunbut atau suntik gambut serta jet shooter untuk penyemprotan. Tim juga memastikan kesiapan cairan X-Fire yang digunakan khusus membantu pemadaman kebakaran lahan gambut. Dan pendengar, hasil pengecekan memperkirakan luas lahan terbakar di desa Sungai Aur mencapai sekitar 20 hektar. Pendinginan juga terus dilakukan guna memastikan tidak terdapat bara maupun titik api yang kembali muncul. Ya, penanganan melibatkan personil TNI Polri, Magana Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta masyarakat peduli api, kemudian juga RPK PT JBB dan RPK PT BBS juga terlibat dalam operasi gabungan tersebut. Ya, pendengar, Polda Jambi meminta masyarakat untuk menghindari berbagai aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama kondisi lahan kering, khususnya untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan menggunakan cara pembakaran di saat musim kemarau. Karena ini tentu akan menjadi satu permasalahan yang bisa saja merembet kebakaran hutan semakin meluas. Ya, tentu ada tradisi atau adat begitu ya untuk daerah lokal membuka dengan cara membakar, itu sudah memang dilakukan. Namun di saat musim kemarau ini sebaiknya dihindari agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih meluas.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya, pendengar Pro 1, jangan ada yang menyendiri, sedih, ataupun menangis ya, pendengar. Karena masih kami hadirkan sajian lagu lainnya di program-program Palangkaraya Siang. Tapi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Sari berita penting, Kota Cantik Palangkaraya hingga kini masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini dirasakan masyarakat. Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pertama siang ini. Kota Cantik Palangkaraya hingga kini masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini dirasakan masyarakat dan pihak BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, menyatakan bahwa dalam 3 hari ke depan, kondisi kering masih terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indesari.
2: Untuk prediksi cuaca 3 hari ke depan, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan cuacanya masih akan cerah berawan dengan potensi disertainya dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah dan potensi hujan ringan maupun hujan lokal.
3: Kabut asap kembali hadir di Kota Cantik Palangkaraya pada Sabtu dari pagi hingga sore hari. Dampak yang terasa bagi masyarakat atau warga Kota Palangkaraya saat berkendara selain membuat mata perih juga kepala menjadi pusing. Anggota DPRD Kota Palangkaraya Kemal Naseri juga merasa prihatin dengan kondisi cuaca yang tidak kondusif akibat kabut asap ini. Untuk itu, ia menyarankan agar memperkuat imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Selain itu, masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
4: Tolong menjaga asupan makannya, jangan sembarangan. Karena ini rentan berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kita. Tolong jaga kesehatan. Makanan-makanan yang bergizi.
3: Sementara itu, prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Lian Adriani mengatakan, saat ini BMKG juga memantau kondisi cuaca terkini melalui citra radar dan satelit. Saat ini sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah terpantau cerah berawan dengan potensi kabut asap.
2: Untuk pantauan kondisi cuaca terkini dari citra radar maupun citra satelit, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan potensi kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
3: Lebih lanjut disampaikan Lian, untuk 3 hari ke depan BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami cuaca cerah berawan yang berpotensi disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperbaharui informasi cuaca dan potensi perubahan kondisi atmosfer melalui kanal resmi dan aplikasi info BMKG. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Pendengar, memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, para pendengar di Palangkaraya berharap RRI terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas siaran budaya agar semakin dekat dengan masyarakat. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Makin maju, makin berkembang, makin banyak pendengarnya.
6: Memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026, para pendengar berharap RRI terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas siaran agar semakin dekat dengan masyarakat. Salah seorang pendengar setia RRI Palangkaraya, Rawing Rambang, menilai di tengah perkembangan teknologi dan semakin beragamnya platform media, RRI perlu terus beradaptasi agar dapat menjangkau pendengar dari berbagai kalangan. Menurutnya, inovasi dapat dilakukan tidak hanya melalui program siaran yang semakin beragam, tetapi juga dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai sarana memperluas jangkauan informasi.
5: Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September tahun 2026 yang ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia makin maju, makin berkembang, makin banyak pendengarnya, selalu di udara, tetap di udara.
6: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Palangkaraya, Suyatno, menyampaikan bahwa RRI dapat lebih menonjolkan siaran yang mengangkat budaya Kalimantan Tengah. Menurut Suyatno, kekayaan budaya Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ia berharap konten budaya Kalimantan Tengah dapat dikemas secara lebih menarik dan kreatif, sehingga tidak hanya mempertahankan budaya lokal, tapi juga mampu menarik minat generasi muda untuk mengenal dan melestarikannya. Selain melalui siaran radio, Suyatno mendorong agar konten budaya juga dikembangkan melalui platform digital dan media sosial RRI. Dengan demikian, informasi mengenai budaya Kalteng dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
7: Untuk RRI, mari kita angkat budaya-budaya kita yang ada di Kalimantan Tengah. Kita angkat melalui selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. RRI bagi saya adalah harta, yang dimana RRI itu salah satu radio yang umurnya sudah sekian tahun. Betulnya saya bilang radio perjuangan atau radio yang membantu perjuangan para buruh untuk kemerdekaan ini.
6: Suyatno menambahkan momentum HUT RRI ke-81 dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen RRI sebagai media yang tidak hanya memberikan informasi dan hiburan, tetapi juga turut menjaga serta mempromosikan budaya daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kedatangan para pegawai tersebut untuk berkonsultasi mengenai prosedur pemberhentian sebagai aparatur sipil negara atas permintaan sendiri. Kepala BKP SDM Kotim Kamarudin Makalepu membenarkan adanya beberapa PNS yang berkonsultasi mengenai rencana tersebut. Namun ia menegaskan konsultasi belum berarti para pegawai telah resmi mengajukan pengunduran diri. Menurutnya, setiap permohonan pemberhentian harus melalui tahapan administrasi serta pemeriksaan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku. Oleh karena itu, BKP SDM Kotim belum menyampaikan identitas maupun jabatan PNS yang datang berkonsultasi. Kamarudin mengatakan informasi mengenai pegawai yang mengajukan pemberhentian akan disampaikan apabila prosesnya sudah berjalan secara resmi. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang juga mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga PJ Bupati Kapuas, Erlin Hardi, menyoroti belum optimalnya sektor pariwisata. Pasalnya banyak potensi pariwisata yang belum terpublikasi secara maksimal, sehingga sektor pariwisata Kalteng masih belum dikenal oleh masyarakat luas. Menurut Erlin Hardi, potensi wisata yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika digarap dengan serius. Tentunya bermula data promosi dan publikasi secara intens. Peluang-peluang yang ada seharusnya bisa lebih digali, misalnya wisata alam dan wisata religi yang potensial dikembangkan. Semua itu perlu ditingkatkan dan dikaitkan dengan momen-momen tertentu agar menarik minat wisatawan.
8: Kita harus melihat dari sisi promosi dan publikasinya ini secara real kita katakan belum optimal, ya. Nah, tentunya promosi ini masih didominasi oleh event-event tahunan dan media secara konvensional. Nah, tentunya dengan memanfaatkan sisi era digital ini, ya, sekarang ini kehadiran media Kalteng tentunya di TikTok ataupun di YouTube dan Instagram ini tentunya masih sangat minim, ya, kalau kita bandingkan dengan daerah lain untuk menjadi promosi. Nah, tentunya ini menjadi potensi besar yang harus dipublikasikan.
0: Erlin Hardi juga menekankan pentingnya peran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun sinergi antar lembaga. Pengembangan pariwisata bukan hanya tanggung jawab dinas pariwisata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dinas lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Blong Pisau, dan LPPL Batu FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di bulan September 2026, meski tidak separah bulan Juli dan Agustus lalu. Penyebabnya akibat terjadinya gangguan pembangkit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dalam rilis yang disampaikan Sabtu 12 September 2026, PLN merinci ada 4 pembangkit yang mengalami gangguan. Senior Manager Keuangan Komunikasi dan Umum PLN UID, Karl Selting, Baharudin Fajar, mengatakan sejumlah pembangkit yang mengalami gangguan menyebabkan kemampuan pasokan listrik belum optimal. Pembangkit tersebut diantaranya PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Koal di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, dan PLTMG Bangkanai Barito Utara. Untuk mengatasi hal tersebut, PLN mengatakan terus mengoptimalkan seluruh pembangkit yang tersedia dan berkoordinasi dengan pengelola pembangkit. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan dan menambah pasokan daya ke sistem. PLN menargetkan pembangkit yang saat ini dalam proses pemulihan dapat kembali beroperasi secara bertahap. Pendengar, informasi yang terakhir terkait kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu yang diberlakukan pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi para musisi dan pelaku seni agar lebih banyak karya musik dan lagu yang terdaftar secara resmi. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Melalui pencatatan hak cipta gratis ini akan meningkatkan perlindungan karya musik di Indonesia.
10: Legalitas atau perlindungan hukum terhadap hak cipta karya intelektual menjadi hal penting yang turut diperhatikan oleh pemerintah. Per Agustus 2026, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, pemerintah menerapkan tarif pengajuan pencatatan administrasi untuk produk lagu dan musik menjadi Rp0. Analis kekayaan intelektual ahli muda, Agus Dwi Susanto mengatakan, penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap karya musik secara lebih maksimal. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membuat data lagu dan musik semakin lengkap dengan akses yang lebih terkelola.
9: Jadi, tujuannya itu bukan hanya sekedar tarif yang gratis, tetapi pemerintah ini ingin mendorong suatu sistem di mana melalui pencatatan hak cipta gratis ini akan meningkatkan perlindungan karya musik di Indonesia sehingga berdampak pada peningkatan pangkalan data lagu dan atau musik ini menjadi semakin lengkap.
10: Penata musik dan pencipta lagu asal Palangkaraya, Mario Standang mengatakan, kebijakan Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu dapat mempermudah musisi dan para pelaku seni daerah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasalnya, para musisi dan pelaku seni sering menghadapi kendala ketika harus memberikan lisensi saat karya lagu mereka dibawakan oleh pihak lain.
11: Misalnya kan ada lomba di luar, entah itu di luar Kalimantan Tengah ataupun di luar Indonesia, panitia selalu meminta lisensi dari pencipta lagu atau arranger. Nah, jadi akhirnya mereka langsung hubungin kita. Jadi timbal baliknya seperti itu. Kita tidak mendaftarkan hak cipta ini, tetapi kita tetap punya hak dan kewajiban untuk itu gitu.
10: Kemudahan pencatatan hak cipta tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga mendukung tata kelola karya musik yang lebih baik. Dengan data karya yang semakin lengkap, pengelolaan royalti diharapkan dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah RRI Palangkaraya siang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi.

0: Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI di program Request Pop Indonesia. Kami akan undang kebersamaan Anda pendengar seperti biasa di hari Minggu ini 0536322179, juga di nomor WhatsApp-nya, WhatsApp di nomor WhatsApp-nya Pro 1 pendengar di 0811-520-3123, 0811-520-3123. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami akan tunggu kebersamaan Anda di program Request Pop Indonesia. Ini sudah berdering sedari tadi gitu ya. Sudah ingin sekali untuk bergabung program Request Pop Indonesia. Halo, Request Pop Indonesia, dengan siapa di mana ini?
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ini dengan
2: Assalamualaikum Mbak Maya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bang Putra Pangkalan Bun, bukan?
2: Iya, betul sekali.
1: Oh, benar.
2: Putra Pangkalan Bun.
1: Putra Pangkalan Bun. Alhamdulillah.
2: Siang hari ini
1: masih berasap, tapi alhamdulillah masih bisa terus bersiaran.
2: Alhamdulillah, ya mudah-mudahan asamnya segera hilang.
1: Segera hujan. Amin, ya, amin. Aja. Baik, Pak Putra mau request lagu apa ini? Silakan.
2: Tenda Biru aja.
1: Tenda Biru dari Desi.
2: Desi Ratnasari.
1: Baik, silakan.
2: Oke, salamnya Mbak Maya.
1: Ya.
2: Ya, salamnya untuk Bang Danang Banjar, Bang Ago, untuk Bang Tony, Bang Ari, Samarinda. Bu Utri dan Pak Freddy, Mama Yuda, Bang Reno, Bang Cepri, untuk Mama Sri, Putra CR, Putra Gacor, untuk Mbak Weni, Mbak Widya, Bang Melon, Pangkalambun, Putra Mandiri, untuk Bang Dede, Bang Anang Taupik, dan semuanya saja Mbak Maya.
1: Oke, siap.
2: Oke, lagunya ditunggu.
1: Lagunya ditunggu.
2: Pertanyaannya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra CR nih ya, yang sudah terus setia bergabung di program Request Pop Indonesia. Di siang hari ini kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Mama Yuda, apa kabarnya ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, sehat. Sampit gimana Mama Yuda?
3: Ya, sama.
1: Sama
3: gitu,
1: ya.
3: Gitu juga.
1: Tapi hari ini tebal atau lebih baik begitu, atau lebih mendingan?
3: Enggak juga, anginnya kencang sudah. Angin kencang tuh anu agak kurang.
1: Oke. Mama Yuda hari ini menemani angin-angin kencang, mau dengerin lagu apa?
3: Lagu yang tadi tuh siapa nyanyi itu, Kalistia?
1: Yang mana, yang barusan?
3: Yang tadi siang.
1: Yang tadi siang, yang banyak. Yang mana? Banyak banget.
3: Yang itu lagunya Kisah Kita.
1: Kisah Kita.
3: Jam berapa? Ya, ada kisah kita berdua, katanya Allah yang mengaminkan.
1: Allah yang mengaminkan. Itu jam berapa ya?
3: Jam 12.
1: Jam 12. Oh my god. nanti kita coba cari. Apa tadi?
3: Nyanyinya cewek.
1: Kisah Kita, Allah yang mengaminkan.
3: Soalnya kan setelah itu kan tadi lagu Rosa, Cinta Yang Menemani tadi kan? Nah, sebelum Rosa, tanya lagunya tadi.
1: Oke, sebentar. Aduh, dari siapa ini ya? Dari Raisa bukan? Seribu Pelukan, bukan ya? Cewek penyanyinya. Coba kita dengerin.
3: Tahu, mungkin itu ya.
1: Coba kita sambil ini ya. Oke, sebentar. Ini aku sambil carikan dulu. Mama Yuda boleh coba berkirim salam dulu atau mau nyampaikan apa nih untuk
3: salamnya
1: masyarakat?
3: Salamnya buat Bang Putra Palanbun. Bang Nenang Banjar, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian, Mbak Sasa, Kenapa Yang Putri, Pak Meme, sekeluarga moga selalu sehat. Makasih senggolannya selalu.
1: Oke. Okay.
3: Buat tapi buat semuanya deh.
1: Sebentar, aku sambil carikan ya.
3: Buat abang yang lagi kerja, salam sayang selalu. Semoga selalu sehat, lancar pekerjaannya.
1: Amin.
3: Dan selalu dalam lindungannya.
1: Amin. Lagunya syahdu nggak tadi?
3: Iya, romantis lagunya. Aduh, romantis.
1: Yang kayak gini bukan.

0: coba kita dengar refnya dulu.
1: Ya dalam lirik kisah kita berdua untuk selamanya, Allah yang mengaminkan liriknya tuh nah.
0: Sebentar. Gimana tadi liriknya?
1: Kisah kita berdua untuk selamanya, Allah yang mengaminkan.
0: Oke. Oke, aku sambil carikan lagi.
1: Itu lah cewek. Bagus,
0: tapi kita carikan dulu, nanti siapa tahu ada langsung kita putarkan. Atau mungkin sambil
1: ya, ke lagunya aja deh. Dan Sabrina aja.
0: Tapi kalau liriknya yang tadi ini dicarikan itu lagunya kata Mbah Google itu Seribu Pelukan dari Raisa Ramadhani yang lagunya kita dengerin ini.
1: Iya mungkin itu aja deh.
0: Iya ya, dengerin dulu nanti ya, kalau benar berarti iya gitu ya.
1: Iya. Kalau benar nanti minta lagi kapan-kapan.
0: Iya betul. Ini coba dengerin ini bukan ya?
1: Ya buat radio, buat tanda juga ucapkan selamat ulang tahun
0: buat siapa nih?
1: Radio Republik Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga selalu maju aja dan lebih baik apa deh?
0: Amin.
1: Lebih baik dan lebih maju, lebih dewasa, lebih bagus lagi.
0: Amin.
1: Semuanya penyiarannya, berita-beritanya akurat selalu.
0: Amin.
1: Berikan informasi yang bermanfaat.
0: Amin.
1: Bagi pendengarnya deh.
0: Amin.
1: Tapi kalau berita di radio tuh lebih meyakinkan. Kayaknya lebih ada tanggung jawabnya gitu loh.
0: Oke, baik. Terima kasih
1: itu
0: banyak.
1: Aja, Kalistia.
0: Oke.
1: Yang jelang sehari buat Kalistia mau foto nih ya.
0: Iya.
1: Semoga selalu sehat juga, lancar rezeki dan aktivitas dan selalu bahagia dan happy. Selamat hari Minggu.
0: Terima kasih hari Minggu.
1: Terima kasih, masih yang jelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Yuda, terima kasih banyak untuk siang hari ini lagunya kita putarkan dulu yang Seribu Pelukan dari Raisa Ramadhani ini ya. Kalau dicarikan liriknya ini mirip, nanti kalau enggak kita next dengan lagu yang lain ya. Dan juga pendengar silakan yang bergabung di 0536322179 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811520 3123, 0811520 3123, yang mau kirim pesan juga boleh. Hayu mari silakan pendengar untuk yang ingin bergabung. Ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, request pop Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Saya Bang Adi di Sampit.
0: Bang Adi di Sampit, apa kabar? Sampit.
2: Baik, balap.
0: Baik, alhamdulillah. Bang Adi mau request lagu apa ini?
2: Darinya Sofia Lacuba.
0: Dari Sofia Lacuba yang mana?
2: Kabut di kaki langit.
0: Kabut di kaki langit.
2: Ya.
0: Oke, silakan.
2: Buat yang sudah pada masuk ke dia. Buatnya Pana Paro. Ya, Mama Yuda tadi juga.
0: Ya.
2: Ya, mungkin itu saja.
0: Oke. Terima kasih. Sehat selalu untuk Adi di Sampit tadi ya. Kita terima dulu ada Mama Sri yang sudah gabung melalui telepon WhatsApp kita. Halo.
3: Request pop
0: 100% Indonesia, Mama Sri. Apa
3: ya,
0: kabar?
3: Cuaca di Murumaya ini panas sekali.
0: Oh, sama sekali. Ini juga panas.
3: Ya, dada yang kabut itu sudah berkurang, tapi panas.
0: Tapi jadinya panas kan?
3: Ya, hujan nggak ada nih. Cuma hari yang minggu kemarin aja satu, yang malam itu hujan nih. Dan sampai sekarang nggak ada hujan.
0: Semoga aja segera hujan.
3: Ya semoga aja, mudah-mudahan sampai tahu karena Tuhan coba bisa beri belas kasihan buat kita manusia walaupun kita hidup di dalam dunia yang panas penuh dosa dan kesalahan.
0: Betul.
3: Mohon Tuhan aja kesalahan kita.
0: Amin.
3: Lagunya sudah dikirim Mbak.
0: Oke. Okay. Obi Mesak Mbak, ya jatuh cinta.
3: Lagunya spesial untuk Mbak Listia aja.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Ya.
3: Salamnya buat Mbak Weni, buat Pak Umay di Sampit, buat Putra Pangkalambun, buatnya siapa nih?
0: Siapa?
3: Bang Reno, buat Bang Nanang Banjar. Ayo gabung Bang Nanang Banjar, walaupun kita berbeda agama tapi saling mendoakan. Semoga sehat selalu Bang Nami.
0: Amin.
3: Buatnya siapa nih? Tabi Tere, Mbak Asmawati, Mbak Amor, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 30% Indonesia di Pro 1 RI Pranjaya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Listia beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan.
0: Amin.
3: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama anak suami tercintanya. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih untuk Mama Sri sudah bergabung ya. Satu penelpon kembali pendengar. Halo, Request Pop Indonesia, dengan siapa, di mana?
2: Bang Agau.
0: Bang Agau. Oh, Bang Agau, Geobos Ucung. Geobos gimana? Tebal ke asapnya?
2: Seperti biasa aja, Mbak Listia.
0: Tapi hari ini lebih baik atau lebih?
2: Ya, tapi agak mending daripada hari-hari kemarin ya.
0: Iya.
2: Kalau hari-hari kemarin pengap Mbak Listia. Luar biasa.
0: Maskernya harus 2-3 lapis kayaknya ya.
2: Iya, betul.
0: Bang Agau, mau request lagu apa hari ini?
2: Aku mau request lagu dari ini, dari Alusibaya ya.
0: Dari?
2: Alusibaya. Dengan judul Waktu Pacaran.
0: Waktu Pacaran, kenapa dengan apa ini nih Waktu Pacaran nih?
2: Kenangan waktu masih muda, Mbak Listia.
0: Oh, dengan mantan atau dengan sekarang istri yang sudah waktu masih pacaran nih?
2: Iya, masih ya, Mbak Listia, masih yang dulu saja ini.
0: Ais.
2: Iya, kita bersyukur apa yang ada ini kita apa? Hidup semati, Mbak Listia.
0: Jadi mengenang waktu masa-masa pacaran ya?
2: Iya.
0: Oh, aduh.
2: Waktu sekolah dulu di SMA Mendumai, Mbak Listia. Iya. Itu memori yang tidak bisa dilupakan, Mbak Listia.
0: Jangan dilupakan. Memang memori untuk dikenang.
2: Iya. Jadi agak apa namanya, kita masa-masa tua ini mengenang masa-masa muda.
0: Betul.
2: Iya, itu. Mbak Listia, salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Terutama buat Mbak Listia ya, salam sehat.
0: Sehat selalu.
2: Salam berigas juga ya.
0: Salam berigas.
2: Terus buat tetap Pekalampun ya. Ada Mbak Anggita Dewi ya, beserta Bang Julian dan anaknya tercinta ya.
0: Ya.
2: Andika Yuda Pratama ya di samping ada ini dari Mas Dede ya di Pangkalan pun ada Bang Adi tadi ya, Mas Jepri, Bang Tony juga, ada Putra Mandiri ya di Pangkalan pun juga, ini dari Mas Acoy di Jalan Maria Hapakat, kilometer 14 ya, ada Mama Lili, Rasa, semuanya dari Asam Pajet tempat terkecuali Malaysia ya.
0: Siap.
2: Balistia, saya undur pamit ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat, salam berigas.
0: Salam berigas.
2: Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sehat selalu juga untuk Bang Agau. Tahan dulu pendengar karena lagunya udah banyak. Nanti takutnya ada yang kelupaan ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini di program Request Pop Indonesia.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Ini aku, kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar Pro 1 di program Request Pop Indonesia, kami informasikan juga untuk Anda waktu asar Kota Palangkaraya hari ini pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di program Palangkaraya siang kami juga akan hadirkan nanti kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar di hari ini dapat dengarkan kami di aplikasi RR Digital. Kita terima dulu penelpon selanjutnya di program Request Pop Indonesia. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia.
1: Halo.
0: Halo. Selamat siang.
1: Satu Songs Indonesia. Ya, itu tadi lagi ya lagunya. Iya, betul kan.
0: Betul lagunya ya. Yang tadi.
1: Iya,
0: iya.
1: Oke, okay, terima kasih. Halo, semoga moga sehat aja.
0: Amin.
1: Ya itu aja Kristian.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sasa nih yang bergabung di WhatsApp. Kita terima dulu ya penelponnya. Halo.
2: Selamat siang. Selamat musik Indonesia. Selamat

0: Iya, cuman diciprat-ciprat gitu ya ibaratnya ya.
1: Iya, lebih cepet-cepet. Kalau kita nyiram basah, kalau itu enggak basah hujannya.
0: Oke, Mbak Sasa mau
1: Masih
0: request lagu
1: sempatnya
0: apa?
1: Mbak
0: Sempat.
1: lagu Kemarau aja Mbak dari Black Sweet.
0: Kemarau dari Black Sweet.
1: Ya, ada Mbak.
0: Oke, aku sambil carikan Black Sweet.
1: Salamnya buat Mayuda dan Bang Jonnya tadi, terus Bapak Mimi, terus Dokter Pangkalan Bun, Mas Rendi Pangkalan
0: Kemarau.
1: Bun, Dokter Mandiri, Ari, Mas Sri, kayaknya buat semua aja Mbak dari A sampai Z ya.
0: Kemarau apa kenangan?
1: Kemarau.
0: Kemarau. Nggak ada nih. Atau mungkin kalau Mbak Sasa punya ininya boleh dikirimkan di WhatsApp. Black,
1: Enggak, anu lagi
0: sebentar.
1: belum.
0: Kamar biru nggak ada. Nggak ada.
1: Kemarau enggak ada ya. Apa ya?
0: Black Sweet kemarau yang ada kenangan masa remaja.
1: Selain
0: Terus
1: itu apa? Selain kenangan masa remaja.
0: ada rintihan sebuah hati, ada mutiara yang kusayang, terus ada kesangsian kok kesangsian? Tadi kalau ini ada kesangsian sebuah hati juga ada.
1: Sebuah hati.
0: Iya.
1: Kalau itu pun
0: Oh, dan dia.
1: Black Sweet juga ada juga rasanya. Kau dia dan aku udah Mbak.
0: Ada nih kau, aku dan dia, Black Sweet.
1: Iya, itu lagu itu dulu Mbak almarhumah siapa tuh Bunda Pi dulu kesenangannya dulu
0: Ya.
1: itu Bunda sudah mendului kita dulu Mbak Bunda
0: Iya,
1: kita
0: semoga husnul
1: tenang di
0: khotimah.
1: sana ya.
0: Iya.
1: Iya. Ya, tuh salam itu buat semua jamal dari A sampai
0: Boleh.
1: Z Mbak.
0: Siap.
1: Mbak Listia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Selamat ulang tahun Mbak, itu kemarin sudah rasanya.
0: Iya, terima kasih.
1: RRI 81, semoga selalu jaya di udara acaranya. Semoga ada yang baru lagi.
0: Amin.
1: Apa? Berita-beritanya dari kota sampai ke pusuk-pusuk semua.
0: Amin.
1: Makasih Mbak,
0: Terima
1: makasih yang
0: kasih.
1: jawab sore. Dadah Mbak.
0: Dadah, dadah kawai-kawai. Terima kasih Mbak Sasa. Satu penelpon kembali. Halo, request pop Indonesia. Dengan siapa di mana?
2: Halo, Mbak Siang, Mbak Siang.
0: Selamat
2: Mbak Indonesia.
0: siang, Pak Tony.
2: Iya.
0: Sehat, Pak Tony?
2: Sehat.
0: Luar biasa.
2: Udaranya tidak sehat.
0: Itu pasti sudah itu.
2: Udaranya berbahaya.
0: Ini yang kita tidak tahu nanti akhirnya kapan. Tapi mudah-mudahan ya, ini kan sudah September, Oktober, mudah-mudahan kita sudah mulai lebih baik ya. Masuk musim
2: Dari
0: hujan mudahan
2: buntok
0: ya.
2: gitu ya. Mbak, dari buntok kepala enggak, kiri kanan asap semua ke tanah.
0: Aduh lah, ini
2: Di
0: pang.
2: mobil itu asapnya masuk ke dalam, udah pakai AC, pasang pakai masker gitu ya.
0: Iya, itu sudahnya di dalam tetap pakai masker juga.
2: Ini pakai padahal AC lumayan.
0: Iya, itu rame orang jual purifier jadinya nih.
2: Iya.
0: Oke, Pak Tony mau request gue apa? Silahkan.
2: Tersanjung ya.
0: Tersanjung dari?
2: Dari Lola Drakel.
0: Oke, tersanjung dari Lola Drakel. Silahkan.
2: Salamnya ikut besar sahabat aja.
0: Oke.
2: Ya, selamat tugas, semangat terus,
0: Siap.
2: semoga sehat.
0: Amin.
2: Dimurahkan rezekinya. Terima
0: Amin.
2: kasih.
0: Terima
2: Selamat siang.
0: kasih. Salam sehat selalu juga untuk Pak Tony di program Request Pop Indonesia. Terima kasih sudah bergabung ya. Untuk Anda umat muslim sama menunaikan waktu asar untuk sholat sholat asar ya di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya sudah tiba. Satu penelpon berikutnya. Halo, Request Pop Indonesia. Dengan siapa di mana?
3: Indonesia.
0: Dengan
3: Jeffrey di Sampit.
0: Bang Jeffrey di Sampit. Bang Jeffrey, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Sampit hari ini bagaimana? Apakah lebih mendingan atau lebih parah sebaliknya?
3: Asap-asap tebal.
0: Semakin tebal. Tapi dari pagi apa cuman baru siang ke sore ini yang tebal?
3: Iya, sore.
0: Oh deh, oke deh.
3: Iya.
0: Oke, Bang Jeffrey mau request gue apa hari ini?
3: Ika krisis nafas cinta, soalnya sesak nafas.
0: Apa tadi? Apa tadi?
3: Nafas cinta.
0: Nafas cinta. Nafas cinta.

0: dari
1: Kak Kristi.
0: Inka Kristi. Oke, okay. Jadi sesak nafas deh jadinya. Silakan, Bang Jeffrey.
1: Mbak, pertamanya Mbak Masa Satrina,
0: Ya.
1: Mbak Doni, Mbak Beragau, Mbak Lisa di lapangan kedengaran,
0: Iya
1: juga
0: nih, yang mana nih?
1: Mbak Mama Yuda, Mbak Terapangkan Rambut, semuanya udah berangkat semua. Buat Mbak Penyiar, semoga sehat selalu, lancar kamar berakhirnya, dilancarkan aktivitasnya. Nah, itu aja Mbak.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengarkan saja pendengar untuk program Request Pop Indonesia. Kali ini ada lagu yang sudah dinanti-nanti. Ada lagunya Black Sweet dengan Kau, Aku, dan Dia.

0: pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discontinued atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR kris 0%. Sementara itu, khusus bagi merchant kategori usaha mikro atau UMI, MDR 0% tetap berlaku untuk transaksi hingga Rp500.000. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan kris, pahari.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung untuk program Request Pop Indonesia. Dan sampai jumpa pendengar di program Request Pop Indonesia besok hari di jam dan waktu yang sama. Setelah ini ada rekan saya Cynthia Baga hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan pendengar. Besok kita akan kembali beraktivitas di hari Senin. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan, gunakan masker, dan juga konsumsi multivitamin tambahan. Dan selalu cek kondisi kesehatan Anda di layanan puskesmas atau mungkin juga di dokter pribadi Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir dari saya, Payung Teduh, Akad.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, bersama saya Cynthia Baga yang akan menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di tengah suasana Palangkaraya yang hingga sore hari ini masih diselimuti kabut asap, bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap jaga diri. Dan sambil menikmati sore hari ini, tetap bersama kami di Palangkaraya Sore, karena kami akan menghadirkan berbagai informasi dan lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, satu titik api mungkin dapat terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa begitu luar biasa. Ketika api mulai meluas, bukan hanya hutan dan lahan yang terbakar, udara yang kita hirup pun, serta kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari hingga kelestarian lingkungan bisa ikut terdampak. Karena itu, pendengar, menghadapi karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya sejak awal. Upaya tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak, baik Kejaksaan Negeri Palangkaraya turut berperan dalam memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait, termasuk melalui monitoring dan evaluasi penanggulangan karhutla. Di sisi lain, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, dan segera laporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran. Sebab, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan menaati aturan adalah bagian dari upaya mencegah terjadinya karhutla. Jangan tunggu api membesar, jangan biarkan kelalaian menjadi bencana. Bersama cegah karhutla, pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Bentar, Gan. Gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat pintu miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu, Gan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.

0: sekali. Semua punya hak dan langkah yang sama.
1: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Alah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Aduh, Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pendengar Bersatu RRI Palangkaraya, sore ini kita masih mendapatkan informasi terkait kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya yang menyelimuti sejumlah kawasan bahkan jarang pandang di beberapa titik sempat terbatas hingga sekitar 500 meter. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama pendengar, terutama bagi Anda yang sore ini sedang berada di perjalanan. Tentu aktivitas kita menjadi terganggu begitu ya. Tetapi kita tetap perlu berhati-hati, apalagi kalau jarak pandang mulai terbatas dan asap terasa semakin pekat. Sementara itu pendengar, upaya penanganan karhutla juga terus dilakukan oleh tim di lapangan. Dan dalam satu hari, Satgas Darat dilaporkan berhasil melakukan pemadaman di sekitar 140 hektar area yang terdampak karhutla. Namun, karena kondisi jarak pandang yang terbatas menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemadaman melalui udara, pendengar. Di samping itu juga, pemerintah Kota Palangkaraya pun memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan hingga 8 Oktober 2026. Yang artinya persoalan karhutla ini, pendengar, dan dampaknya terhadap masyarakat masih menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Nah, untuk itu pendengar, sore ini yang masih harus beraktivitas begitu ya, terutama ketika asap mulai pekat, kalau aktivitas di luar memang tidak terlalu mendesak, mungkin bisa dikurangin dulu begitu ya pendengar. Mungkin weekend minggu ini agak sedikit berbeda. Mungkin ini waktunya kita untuk berkumpul bersama keluarga di rumah begitu. Dan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan, baik itu sedang berkendara, pelankan kendaraan, serta lebih waspada ketika jarak pandang terbatas. Kita doakan pendengar, semoga upaya penanganan karhutla terus membuahkan hasil dan kondisi udara di Palangkaraya segera kembali membaik.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar Pesatu RRI Palangkaraya, di tengah kekayaan budaya Kalimantan Tengah tersimpan warisan leluhur yang terus hidup melalui bunyi dan tradisi. Salah satunya adalah sarakatok, alat musik tradisional yang bukan sekedar menghasilkan irama, tetapi juga menyimpan cerita, nilai, dan identitas budaya masyarakat. Dan pendengar, mari kita dengarkan bersama kisah sarakatok, warisan budaya yang terus berdentang dari generasi ke generasi.

0: Baik dengar, Anda masih bersama kami dalam program dokumenter ya. Saat ini bersama saya Bonawati di Sawung Batarung Collection. Dan saat ini saya bersama dengan pemiliknya, ada Mbak Christina Galantung ya. Langsung saja kita sapa, apa kabarnya Mbak?
1: Luar biasa baik ya.
0: Kita tahu bahwa banyak sekali alat musik yang ada di Kalimantan Tengah ini ya. Ada kecapi, ada gong, ada juga palawang mungkin ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada di bumi Tahun Bunga ini. Tapi ada yang lebih menarik lagi nih Mbak. Ada yang namanya stalakato. Sebenarnya itu alat musik apa itu?
1: Ini alat musik tradisional juga, tapi bentuknya itu lebih kecil ya. Dan bunyinya juga ada ciri khasnya sendiri. Ya mungkin ya bisa diketok-ketok gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kita contohnya ada di rumah Genokan. Itu kalau musiknya stalakato namanya. Mungkin unik ya. Orang nggak mengerti. Mesti stalakato ternyata salah satu musik tradisional juga di Kalimantan Tengah.
0: Iya. Kalau untuk pembuatannya sendiri gimana itu?
1: Pembuatannya kita ada prosesnya sendiri. Itu diproduksi sama orang tua kita, tepatnya di belakang ini ya, galeri Sawung Batarung Collection. Biasanya itu sudah ada, terus dikemas lagi. Dan juga untuk mencari nada-nadanya ada khusus yang ini.
0: Kalau untuk pembuatannya itu kan apakah menggunakan bahan-bahan alam saja atau bagaimana sih? Gambaran sedikit.
1: Bahannya udah tersedia, jadi tinggal dikemas aja untuk stalakato ini. Beda dengan pembuatan kecapi, itu prosesnya agak lebih panjang, gendang dan segala macam. Kita perlu cari bahan, beberapa bahan dulu baru kita olah. Sedangkan stalakato ini udah ada tersedia bahan, tinggal dikemas aja dan dibentuk aja.
0: Berarti yang membuat itu harus orang-orang yang profesional ya?
1: Iya.
0: Gak bisa orang awam misalnya itu.
1: Iya. Tapi bisa kalau diajarin.
0: Bisa kalau diajarin.
1: Tapi cukup lama ya.
0: Iya, setuju sih. Nah, kalau stalakato ini mungkin agak asing ya untuk kita. Biasanya dipertunjukkan kapan itu?
1: Biasanya ditampilkan mungkin di acara penampilan pergelaran seni budaya. Biasanya itu sepaket dengan alat musik lainnya. Karena dia menemani sifatnya ini. Karena sudah ada utama alat musik yang lain. Jadi dia itu untuk nada yang mau menemani biar semakin indah harmoninya musik tradisional.
0: Semakin cantik ya ketika pertunjukan ditambah dengan instrumen, boleh kita katakan instrumen stalakato ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya di acara tiwa ataupun ritual-ritual keagamaan ini ditampilkan juga nggak sih biasanya?
1: Stalakato biasanya biasanya itu gong, terutama di gong. Kalau ya untuk yang lainnya mungkin kecapi dan segala macam boleh di penampilan tradisional, tari-tarian atau penampilan-penampilan khusus lainnya itu bisa ditampilkan dengan sepaket. Jadi kalau stalakato jarang digunakan kalau misalnya untuk upacara ritual adat biasanya digunakan gong.
0: Lebih sakral ya. Mbak Christina Garantung, kita percaya bahwa setiap alat musik yang ada di bumi Tamun Bunga ini memiliki makna tersendiri ya. Kalau untuk stalakato ini sendiri bagaimana?
1: Untuk maknanya itu sendiri adalah alat musik tradisional ya, ini mengiringi dan memperindah ketika suatu penampilan ditunjukkan, misalnya di pergelaran khususnya.
0: Itu ya. Kalau untuk zaman dulu nih kita flashback misalnya, biasanya ini emang ada ya sejak dulu kala misalnya.
1: Ini alat musik yang mungkin bisa dikatakan baru ya gitu. Karena yang memang sudah yang dari sejak dulu itu gong, ketambung itu sudah ada, kecapi itu sudah ada. Nah, ini adalah alat musik mungkin dikatakan baru gitu ya, stalakato.
0: Nah, untuk Sawung Batarung sendiri kan tadi disampaikan oleh Mbak Christina Garantung bahwa membuat juga ya alat musik stalakato ini. Nah, kalau untuk situasi seperti ini kan pandemi COVID-19 itu kan masihkah alat musik ini dipakai ataupun juga disewakan ya, boleh kita katakan seperti
1: untuk
0: itu?
1: Untuk disewakan sih sekarang jarang ya, bisa dikatakan jarang kalau untuk pandemi. Biasanya lebih ke alat musik yang untuk wardrobe aja seperti ketambung, kecapi yang biasa digendang, yang sering dipinjam, disewakan atau diorder. Kalau stalakato ini biasanya dinas yang lengkap satu paket biasa memesan dari berbagai kabupaten dan kota di Saung Batarung Collection.
0: Oke, berarti untuk cakupan penyewaan ini seluruh Kalimantan Tengah ya?
1: Iya.
0: Sudah pernah di luar Kalteng kah atau bagaimana?
1: Untuk di luar Kalteng biasanya itu kayak Kecapi, biasanya ke Lambung, yang pesan dari luar biasanya untuk daerah-daerah yang lain di luar kota. Dan terutama juga baju tradisional sih.
0: Iya, baju tradisional ya. Karena memang ya, kita kalau melihat baju tradisional alat-alat musik itu, tidak semua orang itu bisa ya Mbak ya.
1: Iya, benar.
0: Punya skill tersendiri. Kalau untuk Saung Batarung sendiri, itu kenapa sih lebih tertarik ke kesenian mungkin ya, kebudayaan kita. Kalau kita lihat kan, budaya luar itu lebih keren juga mungkin. Yeah. Boleh dong kasih sedikit pandangannya.
1: Iya, karena kita mungkin berpandangan kalau punya yang lain lebih keren, kenapa punya kita tidak kita tonjolkan juga ya, bahwa kita juga keren loh. Pakai alat musik tradisional, pakai menggunakan baju-baju tradisional karena dikemas dengan indah dan mengikuti zaman ya, modern. Salah satunya yang ada di hadapan kita ini saat ini salah satu contohnya bahwa kita mengemasnya juga dengan indah, dengan cantik juga, jadi bisa dipakai kemanapun untuk mempertunjukkan, oh ini hasil karya kita dari Saung Batarung Collection gitu, mengikuti dengan perkembangan zaman. Karena kalau dulu tuh cuma kulit nyamuk, iya, sekarang kan diperindah lagi dengan kain yang lain, dengan payet, bordir, dan juga motif-motif khas Kalimantan Tengah, jadi memperindah. Dan kita juga memang dari keluarga seniman semuanya, ada yang penari, pemusik, dan juga pembuat alat musik. Jadi kita adalah keluarga satu paket lengkap, maka ada Saung Batarung Collection.
0: Iya. Memang luar biasa ya. Sudah ada dari turun-turun mungkin orang tua ya Mbak ya. Jadi sampai saat ini jiwa seni itu mendarah daging. Mungkin kedepannya apalagi nih yang bakal direncanakan oleh Saung Batarung Collection misalnya. Proyek apalagi nih kedepannya?
1: Untuk proyek kedepannya kita ini lagi sebentar lagi kan ada festival budaya Semulang.
0: Iya.
1: Kita mau ngebuat ini baju ada tradisional khusus untuk penampilan unjuk bakat dan juga grand final. Biasa kita selalu lakukan setiap dalam setahun ya, dalam setiap event festival budaya Semulang pasti kita selalu ada.
0: Iya. Memang Saung Batarung Collection ini selalu ambil alih gitu ya.
1: Iya.
0: Terkenal juga sih, memang di mana-mana siapa sih nggak kenal Saung Batarung gitu ya. Luar biasa. Ya saya kira itu aja ya Mbak Kristina Garantung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berbagi cerita tentang kebudayaan kita ya, alat musik yang ada di Bumi Tamunggungan, Provinsi Kalimantan Tengah ini.
2: Sahabat budaya, kita dengarkan pendapat salah seorang anggota atau pembuat dari alat musik Saung Batarung Collection yang bernama Depra Yusak.
3: Alat musik Salakatok, salah satu musik tradisional di Kalteng. Bunyinya memiliki ciri khas tersendiri, bisa dimainkan dengan cara diketok. Cukup unik alat musik ini. Dan prosesnya cukup panjang karena kita harus teliti untuk mengetok nada-nada yang nantinya akan menghasilkan harmoni yang indah. Alat ini juga biasanya ditampilkan saat pagelaran seni yang sifatnya untuk menemani alat musik utama.
2: Sahabat budaya, tidak terasa sudah kami menemani Anda. Terima kasih kepada narasumber Kristina Garantung, seorang founder dari Galeri Saung Batarung Collection, sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam program dokumenter dengan topik alat musik Salakatok Kalimantan Tengah. Saya Budawati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di paket dokumenter budaya RRI berikut.

0: Itu tadi pendengar, Sarakatok bukan sekedar alat musik, tetapi bagian dari warisan budaya yang menyimpan cerita dan identitas masyarakat. Melalui pelestarian dan pengenalan generasi muda, semoga suara Sarakatok tetap terdengar dan terus menjadi bagian dari kekayaan budaya Kalimantan Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Ya, pendengar, tahu nggak hari ini juga diperingati sebagai Hari Programmer di sejumlah negara. Jadi buat Anda yang setiap hari buka WhatsApp atau media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lainnya, sampai aplikasi belanja, ternyata ada orang-orang di balik layar yang membuat semua itu bisa berjalan dan kehidupan kita menjadi lebih mudah dengan alat dalam genggaman kita. Dan boleh hari ini kita kasih apresiasi untuk para programmer di luar sana, karena berkat mereka kita, kehidupan kita, mau pesan makanan jadi lebih mudah, kita mau berpindah tempat begitu ya dengan aplikasi ojek online juga lebih mudah karena berkat orang-orang di balik layar yang bisa membuat sistem digital yang kita gunakan sehari-hari. Dan pendengar, di sore hari ini terpantau kabut kian tebal di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Tentu jangan lupa menghidrasi tubuh dengan minum air putih secukupnya begitu ya. Karena tentu di situasi sekarang ini kita perlu melakukan pencegahan dini agar kita dapat beraktivitas dengan baik walaupun di keadaan yang kurang mendukung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Tahu pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, perlahan kita masuk ke sore ya, mulai berganti ke senja begitu ya. Dan masih jika kita buka jendela sedikit, pendengar, mungkin pendengar yang berada di kota Palangkaraya akan bisa melihat betapa tebalnya kabut asap kita hari ini ya. Tapi tentu saja hal ini bukan jadi penghalang kita untuk tetap bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menjalani hari ini dengan baik. Dan pendengar, mungkin di saat menjelang maghrib ini adalah saat yang tepat untuk kita untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan memberikan waktu untuk diri sendiri. Dan pukul 17 lewat 15 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan pengajian Al-Quran. Jadi tetap bersama kami dalam Gema Nuansa Senja yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan suasana yang menenangkan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran, Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, setelah kita menikmati suasana sore, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Dan kali ini akan dibacakan oleh Fitriati dan Fatur yang akan membawakan surah Al-Ankubat ayat 52-59. Semoga ayat-ayat yang dilantunkan dapat mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, keteguhan iman, serta pentingnya bersabar dan tawakal dalam menghadapi kehidupan. Mari kita dengarkan bersama Fitriati dan Fatur Al-Ankabut ayat 52 hingga ayat 59.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
2: Pendengar, mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.
1: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Minggu 13 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Batasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
3: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Bagat.

0: Bergerak kita awali dengan berita pertama. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang terbatas. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026 hari ini. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
1: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
2: Sementara itu, kabut asap akibat karutlah di kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan, kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutlah dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
3: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar, apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
2: Indeks kualitas udara atau air Quality Index IQ di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyoroti kondisi kekeringan ekstrim di sejumlah kawasan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan Dedi saat mengecek langsung penanganan karhutla di posko taktis Polda Kalteng di kawasan kilometer 21 Jalan Cilikriwut, Palangkaraya. Dedi mengatakan kondisi kekeringan menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla, terutama pada periode Agustus hingga September. Terlebih pada September mulai memasuki periode El Nino yang sangat kuat. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kapolda Kalteng, muka air tanah di sejumlah kawasan gambut bahkan telah mencapai sekitar 120 cm. Lantaran untuk gambut, kata Dedi, batas paling aman muka air tanah sekitar 40 cm, namun saat ini di Kalimantan Tengah sudah mencapai 120 cm, yang artinya tingkat kekeringannya sudah sangat tinggi. Bergerak kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, meminta masyarakat tidak mengabaikan penggunaan masker seiring kualitas udara semakin buruk dan kebakaran lahan semakin marak terjadi. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: Nah, himbauan satu, kalau tidak penting, sebaiknya jangan keluar rumah.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak napas bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius.
4: Nah, himbauan satu, kalau tidak penting, sebaiknya jangan keluar rumah. Yang kedua, kalau keluar rumah sebaiknya memakai masker. Yang ketiga, kalau sakit, datang ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, jaga kesehatan, makan minum banyak mengandung vitamin, air putih, ya kan? Nah, harapannya kasus ISPA turun dan berkurang.
5: Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Butok. Pendengar, di tengah ancaman kejahatan digital, orang tua perlu memberikan edukasi seksual dan perlindungan diri kepada anak. Selain itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi untuk menciptakan ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Anak-anak itu memperoleh apa yang menjadi haknya untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi dirinya sendiri.
10: Mewujudkan lingkungan yang ramah anak menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Terlebih di era digital saat ini, berbagai ancaman kejahatan terhadap anak dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun melalui ruang digital. Pekerja sosial Palangkaraya Eka Raya Dohong mengatakan, masyarakat perlu memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk membangun lingkungan yang ramah anak. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat menciptakan ruang yang aman dan nyaman agar anak memperoleh kebutuhan yang mendukung tumbuh kembangnya.
9: Kita membuat satu tempat atau wadah gitu ya, dimanapun kita berada, dimanapun ada anak-anak di situ, mereka punya kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, punya kesempatan di mana anak-anak itu memperoleh apa yang menjadi haknya untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi dirinya sendiri.
10: Lebih lanjut, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, orang dewasa tidak hanya perlu menyediakan ruang yang aman bagi anak. Edukasi mengenai perlindungan diri juga penting diberikan untuk mencegah berbagai tindakan kejahatan seksual yang dapat menyasar pada anak.
11: Seyogyanya, ajarin anak bagaimana dia bisa aman ketika bersama orang lain, artinya dia tahu batasan. Area mana aja sih yang boleh disentuh orang lain? Itu termasuk saya edukasi loh.
10: Edukasi perlindungan diri perlu diberikan sejak dini dengan cara yang sederhana dan sesuai dengan usia anak. Orang tua dan lingkungan sekitar juga perlu mengajarkan batasan tubuh, mengenali situasi yang tidak aman, serta membangun keberanian anak untuk bercerita ketika mengalami hal yang membuatnya tidak nyaman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah terus mempercepat penyidikan dugaan penyimpangan penggunaan data hibah penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Terbaru, penyidikan pemeriksa 24 saksi di kantor Kejaksaan Negeri setempat. Sebanyak 26 saksi sebelumnya dipanggil untuk menjalankan pemeriksaan, namun hanya 24 orang yang memenuhi panggilan. Dua saksi lainnya tidak hadir karena sakit dan lainnya masih berada di Jakarta. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara yang telah menetapkan 7 tersangka, yakni semua komisioner, sekretaris KPU, dan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dalam keterangan Kejati Kalteng melalui siaran persnya, pemeriksaan saksi dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah yang diterima KPU Kotim dari APBD. Total dana hibah yang diterima mencapai 40 miliar rupiah dengan rincian 16 miliar pada 2023 dan 24 miliar pada 2024. Dalam penyidikan, Kejati Kalteng menemukan dugaan penggunaan dana yang tidak mengacu pada naskah perjanjian hibah daerah NPHD maupun rencana anggaran biaya RAB yang menjadi lampiran perjanjian tersebut. Penggunaan dana yang diduga tidak sesuai ketentuan itu digunakan, maksud kami, disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pendengar, permasalahan dan tantangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya masih menjadi perhatian serius, termasuk dalam dunia pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan dan pendampingan yang lebih optimal agar penyandang disabilitas dapat memperoleh akses pendidikan yang setara. Berikut wawancara reporter Sabella Indahsari dengan Kepala Sekolah Khusus SKH 2 Palangkaraya Jarmo.
12: Saudara pendengar, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah saat ini cukup banyak. Bagaimana upaya dari pihak sekolah untuk mengantisipasi permasalahan dan tantangan bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan? Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SKH 2 Palangkaraya, Jarmo.
13: Apa, Pak, masalah dan tantangan juga pandangan Bapak sebagai Kepala Sekolah?
14: Kalau untuk gurunya yang menjadi permasalahan, kita kan kurang guru yang spesifik untuk pendidikan luar biasa, Bu. Jadi di sini itu hampir kebanyakan separuh lebih itu gurunya dari luar. Nah, itu menjadi kendala. Akhirnya setelah masuk sini kita ngajari lagi harus ikhlas segala macam itu. Jelas itu nggak spesifik dan jurusan kuliahnya untuk mengajar di SLB.
13: Oh gitu.
14: Itu kendalanya. Jadi harus banyak belajar, ngajari lagi guru-guru yang nggak spesifik jurusan pendidikan luar biasa ini.
13: Jadi memang untuk guru sebaiknya memang harus khusus ya, Pak ya. Tapi karena tidak ada ya, Pak ya.
14: Iya, khusus. Sementara sih kalian kan belum ada untuk jurusan PLT, yang ada masih di Banjar. Itu pun baru sekitar 4-5 tahun ini. Selama ini kan semua dari Jawa.
13: Ya. Kalau tempat Pak Jarmo sendiri, guru yang benar-benar spesifik mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ini ada lah, paling nggak 1-2, Pak?
14: Oh ada, Pak. Separuh, makanya separuh lebih dari luar, separuh lebih dari alumni PLP. Kita, yang baru-baru ini harus ngajari, harus mendampingi itu. Itu yang jadi permasalahan guru, kalau untuk gurunya loh. Jadi kendala situ, jadi guru itu pasti bingung menghadapi anak-anak yang, karena memang latar pendidikan lain. Lain pendidikan luar biasa.
13: Tapi mereka mendapatkan pelatihan apa ya? Untuk sekolah mungkin di luar, di Banjar yang memang punya gitu, di kesempatan.
14: Kalau pelatihan kita ada sih setiap komunitas belajar. Jadi ada setiap sebulan sekali. Tapi kalau yang berkaitan pelatihan yang mengadakan dinas itu kan tergantung anggaran. Paling setahun paling dua kali. Tapi yang dari sekolah yaitu dari kelompok belajar. Tapi ya narasumbernya ya guru-guru kita yang alumni PLB itu. Kita sharing dengan teman-teman itu.
13: Kalau guru di sana berapa, Pak, untuk pengajarnya, Pak?
14: Jumlah guru 25.
13: 25, Pak ya?
14: Iya.
13: Mengajar berapa siswa, Pak, penyandang disabilitas?
14: Kalau disabilitas itu satu rombel itu maksimal 8, satu rombel satu kelasnya maksimal. Itu tergantung tuna juga, tapi kalau yang nanti tunanya misalnya untuk tuna T yang Down syndrome itu nggak bisa, paling banyak 4 gitu. Jadi tergantung keberatannya ketunaan, semakin berat jadi satu kelas itu semakin sedikit.
13: Oh gitu ya, Pak. Kalau di tempat Bapak berkebutuhan khususnya tuh apa aja, Pak?
14: Ketunaan ya, ada tuna netra, ada tuna rungu yang pakai CP itu, terus tuna grahita yang berkaitan IQ-nya yang di bawah normal, terus autis, rumah jaksa.
13: Jadi untuk saat ini memang perlu guru khusus ya Pak, tapi bagaimanapun sudah diupayakan untuk dapat pengajaran yang baik melalui pelatihan gitu Pak ya.
14: Iya, betul. Satu lagi Mbak, kita itu SLP itu kan untuk SMA itu kan 80% di kurikulumnya 80% itu kan sudah keterampilan. SMP-nya 60% keterampilan. Jadi kan aktivitas sedikit yang jadi masalah, kita memang di SLP juga kurang guru keterampilan. Ini guru keterampilan bukan masalah PLP-nya, tapi guru keterampilan yang nggak punya. Jadi yang akhirnya sini nggak ada akar terbentuk dari guru-guru yang kira-kira berbakat apa ya kita. Kan sini banyak keterampilan di, terutama keterampilan tata buka, tata busana, terus kriya kayu. Karena kan 80% keterampilan, jadi belajarnya itu untuk SMP itu paling 3 hari. Selisihnya selebihnya keterampilan. SMA-nya 2 hari. Jadi kalau 2 hari kan kita cuma 5 hari kan, 3 harinya keterampilan itu. Jadi yang kedua itu kurang guru keterampilan.
13: Jadi memang di sana kurang Pak ya. Berapa guru keterampilan di sana Pak?
14: Belum ada guru keterampilannya.
13: Belum ada. Melalui guru-guru yang ada aja Pak ya.
14: Iya, guru yang ada ditanya kira bakatnya apa, bisanya apa ya. Makanya tidak ada akar terbentuk jadi yang kayak misalnya kecantikan atau tata busana yang kira-kira dulu pernah SMK jahit, nah itu diarahkan situ. Jadi guru kelas sekaligus mengampu keterampilan. Jadi kita belum punya khusus keterampilan.
13: Kalau bangunan gedung segala macam sarana prasarana sudah mencukupi aja ya Pak untuk pelatihan atau untuk anak-anak belajar Pak?
14: Kalau gedung cukup, alhamdulillah ini kan dapat revitalisasi. Kalau gedung cukup, cuma SDM-nya yang kurang.
13: Oh, SDM Pak ya, itu permasalahan ya. Kalau tantangan nggak ada ya Pak ya? Ada kesulitan selama
14: Kalau kesulitan nggak ada.
13: Nggak ada ya.
14: Sudah biasa dari itu latih keterampilan yang mungkin kurang. Keterampilannya itu.
13: Tapi kalau karena mereka memang mengikuti, misalnya anak-anak berkebutuhan khusus tertentu mengikuti keterampilan itu mau aja Pak? Nggak susah gitu ya untuk diarahkan Pak?
14: Tergantung ketunaan. Jadi kalau misalnya aku anak tunas jaksa kan cuma cacat fisik tadi masih bisa. Kalau tunarungu cuma masalah komunikasi masih bisa, kita kan bisa melihat itu. Tergantung ketunaan. Tapi yang memang yang berat itu memang yang autis sama tunagra itu memang sulit. Tapi kan kita semua tunas ada di sini gitu lah.
13: Ya, semuanya lengkap aja Pak ya. Jadi bisa jadi cover begitu Pak ya.
14: Iya,
13: dengan kekurangannya. Nah, kalau pandangan Pak Jarmo sendiri kalau untuk disabilitas ini untuk di misalnya fasilitas umum segala macam itu Pak, ada masih kurang Pak untuk di Kota Palangkaraya sendiri Pak?
14: Oh iya, kalau di fasilitas umum itu biasanya kan di masjid, di apa itu, pemina, di pasar itu sebetulnya kayak kurang ini, apa itu untuk tunanetra itu, paving block.
13: Oh, paving
14: itu,
13: block.
14: Kan kayak di Banjarmasin ada itu, sepanjang jalan tertuar. Terus apa itu, ya kalau di halte-halte itu sebenarnya ada paving block itu. Jadi untuk tunanetra itu kan sebagai pemandu.
13: Gitu Pak lah.
14: Pemandu dia, ya.
13: Perlu ya Pak ya sebenarnya
14: ya,
13: diadakan
14: perlu,
13: Pak. Selain itu apa lagi Pak yang Bapak lihat mungkin kalau Bapak lagi jalan-jalan?
14: Sementara untuk Palang itu aja. Kalau kayak di ATM sudah ada braille kan ada. Di ATM itu sudah ada kan braille-nya itu sudah cukup. Ada yang itu kan yang tulisan timbul sudah ada. Cuma aksesnya masuknya itu yang kurang. Jadi masuk itu nggak ada akses yang itu tadi untuk paving block tadi. Itu ada. Sama titian yang apa namanya itu stainless itu untuk meraba-raba itu nah supaya masuk ke dalamnya pas. Masih jarang.
13: Jadi mereka bisa meraba pakai tangan gitu ya Pak ya?
14: Iya kan Pak, pakai itu loh rolling apa itu rolling di tembok, pakai di tembok itu.
13: Oh gitu.
14: Kan sebagai pemandu menuju ke sana kan harus ada penunjuknya. Ya kalau ada orang membantu, kalau nggak ada kan itu petunjuknya.
13: Iya benar.
14: Sama Pak Pak Blok itu tadi.
13: Iya untuk tunanetra tadi ya Pak ya?
14: Iya, tunanetra itu kan apa namanya itu bisa kemana-mana kan.
13: Baik Pak. Jarmo terakhir untuk permasalahan dan tantangan tadi sudah Bapak sampaikan ya Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah Pak untuk menunjang khususnya untuk ini Pak SDM bagi sekolah Pak luar biasa nih ya Pak ya di Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya sendiri Pak, agar permasalahan dan tantangan bisa dihadapi bersama begitu Pak ke depannya.
14: Sekarang kali ini kita kan punya kampus. Harus ada membuka untuk jurusan pendidikan luar biasa. Jadi kita nggak tergantung dari profesi lain atau kita menunggu SDM dari luar gitu. Ya, kampus itu dibukalah untuk pendidikan luar biasa. Jadi kita nggak kekurangan ini kan hampir SLP yang ada di Kalteng itu kan rata-rata masih gurunya masih umum, belum spesifik.
13: Itu yang penting Pak ya, untuk SDM kita.
14: Membuka jurusan pendidikan luar biasa.
13: Iya baik, terima kasih Pak Jarmo informasinya, semoga bermanfaat.
12: Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SKH 2 Palangkaraya, Bapak Jarmo, terkait permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas di sekolah.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha.

0: kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar, tahukah Anda bahwa kabut asap yang kita lihat ini sebenarnya bukan kabut asap biasa, pendengar. Di dalam asap tersebut ada partikel yang salah satunya sangat kecil, begitu, pendengar. Ukurannya PM 2,5, yaitu partikel yang sangat-sangat kecil, bahkan sekitar 30 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Dan ada satu hal menarik lagi. Bahkan kalau kita berolahraga di saat situasi kabut asap ini, misalnya jogging, napas kita menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Artinya, ketika kualitas udara sedang buruk, jumlah polutan yang masuk ke tubuh juga mungkin bisa lebih banyak. Jadi, pendengar, olahraga memang tetap penting di situasi saat ini. Tetapi, pemilihan waktu dan tempat ketika kualitas udara memburuk harus menjadi pertimbangan, seperti olahraga di dalam ruangan saja atau ketika udara tidak buruk begitu ya, yang Anda bisa lihat dan cek di aplikasi pemantau kualitas udara. Dan pendengar, jadi di saat seperti ini mungkin kita sering berpikir juga ada hal-hal yang terjadi yang kita alami begitu ya, seperti batuk atau mata perih atau nafas terasa sesak begitu. Tapi sebenarnya ada indikasi-indikasi yang perlu kita waspadai jika hal itu semakin parah begitu. Kita harus segera menghubungi orang yang kompeten atau kita langsung menuju fasilitas kesehatan terdekat, karena di situasi sekarang ini kita perlu mengantisipasi segala macam kemungkinan karena kita tidak tahu berkar apa yang akan terjadi bagi kondisi tubuh kita di tengah situasi yang berubah-ubah saat ini. Jadi pendengar, tetap waspada karena partikel yang kita hirup saat ini sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat oleh mata begitu ya, karena saking kecilnya. Jadi tetap waspada dan tetap jaga kesehatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Ya, berikut pesatu RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
5: We also become stronger. Strength always begins at home with our people.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
5: By standing together, we also become stronger. Strength.
9: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
5: With our people.
9: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
8: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
10: apa sebenarnya jodohnya?
11: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
12: Berkesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersaudara untuk Indonesia.
7: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
13: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
14: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8.
13: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
15: Ada semalam sore terakhir jam 4 ke pesawat.
16: Kontak itu apa? Bilangnya.
15: Jaringan hilang.
16: Bicara mengenai kondisi kapal ada enggak?
15: Ada juga.
13: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
7: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
17: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
18: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
19: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
20: Jadi sengaja kan?
19: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
18: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
17: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
18: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
7: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
10: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
20: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
10: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk

0: Pada hari ini, di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari Solan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval Son, budaya Son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
0: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
3: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga kita akan menunjukkan kembali di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapdul Iteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar Plus 1 RRI Palangkaraya, kembali bersama kami dari Palangkaraya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Kristen. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pro 1
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali saya, Cynthia Baga, bisa kembali menemani Anda dalam Mimbar Agama Kristen. Pada malam ini, Minggu 13 September 2026, kita akan bersama-sama merenungkan tema Kuasa Doa dengan dasar firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 6. Pendengar, kita tahu bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga menjadi cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pendengar, untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama kita Ibu Anis Ruspa, STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya malam ini, Bu?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, puji Tuhan. Iya. Kami ucapkan terima kasih, Ibu, atas kesempatannya dan waktunya pada malam hari ini. Dan silakan Ibu untuk membahas tema kita, Kuasa Doa.
1: Oke, ya, terima kasih. Shalom Bapak, Ibu, pendengar, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama dalam program Mimbar Agama Kristen. Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terpujilah namamu Tuhan. Saat kesempatan ini kami mau merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Bapa, baik hambamu maupun pendengar yang mendengarkannya saat ini. Dan kami mau bahwa firmanmu ini menjadi pegangan hidup bagi kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saat ini kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, saya akan membaca ayat firman Tuhan ini untuk kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan yang menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan tema firman Tuhan saat ini adalah kuasa doa. Doa sering kali dianggap sekedar rutinitas atau formalitas semata-mata. Nah, sebelum kita memulai dan mengakhiri hari-hari, padahal doa adalah sarana komunikasi yang sangat dahsyat antara kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan kadangkala kita sebagai orang percaya, walaupun kita percaya, kita katakan orang Kristen, kadang-kadang kita menganggap bahwa doa itu rutinitas dan juga formalitas semata-mata. Nah, Bapak Ibu jemaah, saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan kebenaran ini ada tiga prinsip penting yang perlu kita pahami agar kita dapat mengalami kuasa doa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuasa doa yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama adalah doa harus didasarkan pada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tidak menunjuk kepada kesempurnaan manusia, melainkan pada hati yang telah dibenarkan oleh Kristus dan hidup dalam ketaatan. Ketika kita menjaga ketulusan atau merendahkan hati untuk mengaku dosa dan menjauhi kejahatan, relasi kita dengan Tuhan memancar tanpa penghalang. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.

0: Kehidupan yang benar membuat doa kita tidak dihalangi oleh ketidaktaatan atau motivasi yang salah. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 yang berkata dengan demikian, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan, tatkala kita meminta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, tatkala kita menuruti perintah-perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan di hadapan Tuhan, tatkala kita meminta, tatkala kita berseru, maka Dia akan memberikannya pada kita dan kita akan memperolehnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa doa yang perlu kita pahami, prinsipnya yang kedua adalah doa dilakukan dengan ketekunan dan kesungguhan hati. Bagian kedua dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 ini menyebutkan bahwa doa orang benar besar kuasanya bila dengan sangat atau dengan yakin didoakan. Ini berbicara tentang kesungguhan atau ketekunan. Bila kita dengan sangat atau dengan yakin mendoakannya tanpa menyerah, berarti kita bisa menerima apa yang kita minta dan apa yang kita doakan. Doa bukan sekedar ucapan singkat tanpa kesadaran, melainkan dorongan hati yang rindu melihat kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mau melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Doa itu dilakukan dengan ketekunan dan dengan kesungguhan hati. Tatkala kita tidak tekun berdoa, hanya satu kali kita berdoa dan terus kita berhenti, maka kita doa itu tidak mungkin, tidak akan kita memperoleh jawabannya. Tetapi tatkala kita tekun, walaupun kita belum menerima, walaupun kita belum melihat jawaban doa dan kita belum menikmati mujizat Tuhan, namun tatkala kita terus tekun berdoa, maka kuasa doa itu sangat besar, dan tatkala kita berdoa meminta, maka kita memperolehnya. Bapak Ibu pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri memberi teladan penting dalam doa. Dan kita berdoa tanpa jemu-jemu melalui perumpamaan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saat kita tekun mengetuk pintu surga atau tatkala kita tekun berdoa, kita sedang menyatakan iman dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Dengan ketekunan dan ketergantungan teguh kepada Tuhan dan dengan tidak jemu-jemu kita berdoa, maka kita akan dan dapat menerima jawaban doa dari Tuhan semata-mata. Dan itulah kerinduan kita. Nah, Bapak Ibu pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip yang perlu kita pahami tatkala kita bisa menerima kuasa doa yang ketiga adalah doa memiliki kuasa untuk membawa pemulihan dan kemenangan. Doa yang dinaikkan dengan iman tidak pernah sia-sia. Amin, Bapak Ibu. Kuasa doa sanggup memulihkan fisik yang sakit, memulihkan hubungan yang rusak, serta memberikan jalan keluar di tengah jalan buntu. Kuasa itu bukan berasal dari kekuatan kata-kata kita, melainkan dari Allah yang mendengarkan dan bertindak atas doa-doa kita. Tuhan berjanji di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, yang berkata demikian, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terduga, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui." Percayalah bahwa tidak ada janji Tuhan yang gagal bagi setiap orang yang datang mengetuk pintunya melalui doa. Tatkala kita berseru, maka Dia akan menjawab dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang bisa kita terima. Kita tidak pernah memikirkan segala sesuatu, tetapi itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu sering dialami oleh kita orang-orang yang percaya, yang sering mengandalkan doa. Sehingga tatkala kita berdoa dan berseru kepada Dia, Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pahami, yakni hal-hal yang tidak pernah kita ketahui. Luar biasa. Tatkala kita berdoa, ada kuasa doa yang luar biasa. Kita tahu dan Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita ketahui, hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak pernah kita duga. Dan itu yang kita ketahui. Tatkala kita berdoa, ada kuasanya. Tatkala kita berseru, ada kuasa doa yang kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan, percayalah bahwa tidak ada janji Tuhan yang gagal bagi setiap orang yang datang mengetuk pintunya melalui doa kita. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita tetap bertekun untuk berseru, dan kita juga memiliki kehidupan yang benar, atau doa harus didasarkan pada kehidupan yang benar. Itu yang pertama tadi. Dan tatkala doa didasarkan kepada kehidupan kita yang benar, kehidupan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka tatkala kita berseru, kita akan Tuhan akan menjawab dan memberitahukan kepada hal-hal yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pahami, dan yang tidak pernah kita ketahui. Nah, oleh sebab itu, pada malam hari ini saya tekankan, kita harus berdoa sehingga memiliki dan menikmati kuasa doa. Dan melalui doa-doa, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dan mujizat Tuhan yang nyata dan luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pendengar yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tidak lagi memandang doa sebagai kewajiban yang berat atau beban. Mari kita bangun gaya hidup berdoa yang didasari oleh ketulusan hidup kita, ketekunan dan kepercayaan penuh akan kuasa Allah. Ketika orang benar berdoa dengan sungguh-sungguh, perkara-perkara besar akan terjadi. Saya percaya bahwa setiap kita dan setiap pendengar yang mendengar dan kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama pada malam hari ini, saya percaya bahwa kita akan menikmati dan akan ada perkara-perkara besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah kerinduan kita, itulah iman kita, itulah percaya kita, dan itulah harapan kita. Inilah renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, di kesempatan ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena begitu itu luar biasa. Kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami supaya kami bisa mengalami prinsip-prinsip doa yang penuh dengan kuasa. Tatkala hidup kami didasarkan kepada kebenaran dan tatkala kami tekun dalam berdoa, sehingga doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Dan kami diberitahukan Tuhan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak pernah kami duga, yang tidak pernah kami ketahui, itu akan kami ketahui dan itu akan kami alami. Dan kami akan menikmati mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami rindu menikmati mujizat Tuhan melalui kuasa doa yang kami doakan dan kami yakini dalam kehidupan kami setiap waktu. Terpujilah nama Tuhan. Berkatilah pendengar yang mendengarkannya malam hari ini, sehingga firman-Mu ini menjadi panduan bagi hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami, dan menjadi pegangan bagi hidup kami sementara kami masih berjuang dalam iman kami di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, pendengar yang diberkati, inilah renungan untuk kita. Shalom.
1: Shalom dan amin untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Pendengar, kita kembali diingatkan bahwa doa merupakan kekuatan bagi orang percaya. Dan dalam setiap keadaan, hendaknya kita terus berdoa dan jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Ruspa, STH, yang telah berbagi penguatan dan renungan bagi kita semua. Dan pendengar, dengan ini saya Cynthia Baga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan Anda akan selanjutnya ditemani oleh rekan saya Aminuddin. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perkirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Kami berdengar Pro 1 dengan pun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah yang berlaku esok hari, Senin 14 September 2026. Secara umum, di perakiraan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara pada siang hingga menjelang sore harinya. Untuk pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Itu saja. Wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Kita waspada potensi kemudahan akibat kekuatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih perkirawan yang bertugas atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini, tepatnya Minggu 13 September 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ditemani dengan rekan saya Cynthia pendengar. Sekarang kita melanjutkan aktivitas kita di malam hari ini dengan segala info yang sudah kita siapkan untuk Anda. Dan inilah dia pendengar Palangkaraya malam ini.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, kita hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Langkah Kecil Untuk Ibu, karya Radio Republik Indonesia, Padang.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
3: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
3: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya, bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya, gini. Tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal.
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini. berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan kris, pahari!

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin pendengar ya di malam harinya. Sekarang udah masukin menit 25 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana pendengar aktivitas Anda di hari Minggu ini? Walaupun pagi tadi itu sempat santai pekatnya kabut asapnya, ternyata udah masuk sore makin pekat nih kabut asap di Palangkaraya ya. Semoga aja cepat berlalu dah ya. Kita selalu berdoa cepat turun hujan yang deras begitu ya. Dan tentunya juga buat Anda yang ingin beraktivitas di luar, selalu Nudin ingatkan jangan lupa pakai masker, dan untuk Anda yang menggunakan mobil jangan lupa pakai sabuk pengamannya, yang pakai motor jangan lupa pakai helmnya. Kalau enggak penting-penting banget malam hari ini enggak usah kemana-mana. Prepare aja buat besok bekerja ya pendengar ya. Yang penting selalu jaga kesehatan, apalagi di kondisi cuaca yang seperti ini. Nah pendengar, menemani Anda di malam hari ini, kita hadirkan info dan music kurang lebih 35 menit ke depan. Pendengar, kita awali dulu dengan lagu dari SGA dengan judul Save the Day, akan menggemari ruang dengar Anda.

Ezia dengan Save the Day sudah nganterin kita menit 29 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, sekali lagi apa kabarnya? Semoga sehat ya. Ketemu lagi kita di Info dan Music, tempat kita ngobrol santai, berbagi informasi tentunya ditemani dengan musik-musik pilihan yang bikin suasana tetap hidup gitu. Pas banget tadi kita dengerin lagu dari Ezia ya dengan Save the Day. Ini lagu salah satu dari soundtracknya film nih pendengar. Dan film ini judulnya adalah Hopers. Nah, malam ini mungkin Udin akan ngajak Anda membahas terkait film ini, di mana film ini diproduksi Disney dan Pixar, mengisahkan Mabel, seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi untuk masuk ke tubuh robot berbentuk berang-berang dan berkomunikasi langsung dengan para hewan. Tujuannya salah satunya untuk membantu menyelamatkan habitat mereka. Kedengarannya seperti film anak-anak ya pendengar ya, tapi kalau kita tarik sedikit ke kehidupan sekarang, ternyata pesannya cukup serius. Coba kita bayangkan kalau seekor burung atau seekor orangutan keluar dari hutan karena habitatnya terbakar, seekor ular mencari tempat yang lebih aman karena kawasan tempat tinggalnya dipenuhi asap, burung-burung kehilangan pepohonan untuk bersarang, bahkan hewan-hewan kecil yang selama ini mungkin jarang kita perhatikan juga ikut terdampak. Mereka memang tidak bisa menelpon kita begitu ya, tidak punya WhatsApp, tidak bisa mengirim voice note. Halo manusia, tolong, hutan saya terbakar. Nggak mungkin kan? Kalau mungkin itu mungkin pesan di inbox email kita semua sudah penuh. Tapi justru disitulah juga sangkut pautnya dengan film Hopers ini pendengar. Film ini mengajak kita melihat dunia bukan hanya dari sudut pandang manusia saja, tetapi juga dari perspektif satwa dan habitatnya. Dan ketika kita melihat kondisi Kalimantan Tengah saat ini ya, pesan tersebut terasa semakin dekat. Karena karhutlah bukan hanya soal api, bukan hanya soal asap membuat mata perih atau tenggorokan kita tidak nyaman. Ada ekosistem yang terganggu, ada tumbuhan yang terbakar, ada satwa yang kehilangan tempat hidup, dan tentu saja ada manusia yang ikut merasa akan dampaknya ya. Jadi pendengar, kondisi karhutla di Kalimantan Tengah saat ini memang masih menjadi perhatian, di mana pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terus menetapkan status tanggap darurat karhutla mulai tanggal 31 Agustus hingga 29 September 2026. Dan hari ini Minggu 13 September 2026 kabut asap di Palangkaraya masih cukup pekat, bahkan laporan hari ini menyebutkan jarak pandang di sejumlah kawasan terbatas dan kabut asap turut mengganggu aktivitas masyarakat. Artinya persoalan ini pendengar bukan sesuatu yang hanya terlihat dari kejauhan. Kita merasakannya langsung saat keluar rumah, saat berkendara, saat membuka jalan ya, atau membuka jendela begitu. Bahkan ketika kita melihat langit yang seharusnya biru tetapi berubah menjadi abu-abu, bahkan oranye saat ini. Nah, kalau kita kembali ke film Hopper tadi, ada satu pelajaran sederhana. Ketika habitat rusak, bukan hanya hewan yang kehilangan rumah, manusia juga pada akhirnya akan kehilangan lingkungan yang sehat. Kalau kita melihat ya dari film tersebut, fun fact-nya gitu ya, kita berpikir bahwa kebakaran hutan hanya berdampak ketika api menyala. Ternyata tidak sesederhana itu. Khusus di kawasan gambut pendengar, api dapat menjalar dan membakar material organik di bawah permukaan. Jadi meskipun dari atas terlihat seperti sudah tidak ada kobaran, kayak ada bara atau api di bawah tanah, masih bisa menjadi persoalan. Makanya penanganan karhutla ini tidak cukup hanya dengan melihat apakah ada api besar atau tidak, dan asapnya pun punya dampak begitu ya, di mana partikel hasil pembakaran sangat kecil dapat masuk ke dalam sistem pernafasan. Karena itu ketika kualitas udara memburuk, penggunaan masker yang sesuai, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menjaga kelompok rentan menjadi bagian penting dari perlindungan kesehatan. Dan Dinas Kesehatan Palangkaraya juga menyiapkan ruang oksigen di sejumlah puskesmas sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan pernapasan akibat penurunan kualitas udara pendengar. Jadi kalau ada yang bilang, ah cuma asap, jangan dianggap sepele ya, karena yang kita hirup bukan sekedar kabut biasa. Kalau di film Hovers itu tentang berang-berang ya, yang tentunya juga menjaga habitatnya. Sekarang di Kalimantan Tengah, orangutan kita bagaimana begitu? Terus juga lebah, kemarin sempat dialog di Green Radio menyebutkan bahwa lebah juga salah satu hal yang bisa membantu serbuk gitu ya kan. Nah, ketika kabut asap seperti ini, lebahnya akan berpindah begitu pendengar ya, karena dia tidak tahan dengan kabut asap itu. Nah, untuk itu pendengar, banyak hal yang terjadi tanpa kita ketahui begitu ya.
yang kita lihat cuman kita menghirup nafas susah, apalagi hewan-hewan yang terdampak di dalam sana. Bagaimana pandangan pendengar ya? Semoga cepat berlalu aja. Dudin berharap ini bisa cepat selesai dan kembali pulih seperti sebelumnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Venga Boys dengan Shalalala. Dan sedangkan tadi kita menit 43 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih banget ya dengan info dan music pendengar bareng saya Aminuddin ya. Ambil lupa nama sendiri, gak mungkin ya pendengar ya. Dan di malam hari ini menit 44 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar, ngomong-ngomong tadi kita udah ngebahas tentang karhutla dan dampaknya ya. Tapi pendengar juga harus tahu ya bahwa di segala kegiatan kita gak cuma terfokus pada karhutla itu aja gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita bahas lagi gitu. Tapi tentang karhutla memang agak sensitif ya. Jadi pendengar tetap harus jaga kesehatan di luar sana. Tapi kalau ngomongin kesehatan lagi pendengar ya, kesehatan ada satu bagian tubuh yang ukurannya kecil tapi kalau bermasalah nih rasanya kayak luar biasa banget ya. Apalagi kalau bukan gigi. Coba kalau sakit gigi, mau makan kayak salah, gak makan juga salah, mau tidur susah, mau ngobrol juga gak nyaman ya. Bahkan makanan yang biasanya kita cintai mendadak jadi musuh saat ini. Es krim, takut ngilu. Kopi panas, takut ngilu juga. Sambal, gak usah ditanya ya. Nah, salah satu penyebab yang sering terjadi adalah yang namanya gigi berlubang, pendengar. Gigi berlubang sendiri atau karies terjadi ketika bakteri yang bertahap merusak struktur gigi. Awalnya mungkin cuma lubang kecil dan belum terasa sakit. Karena belum sakit ya kita sering bilang kayak, ah kecil itu nanti aja ke dokter gitu ya. Nah masalahnya bakteri yang tidak pernah bilang oke, saya tunggu sampai Anda punya waktu, tidak bilang gitu, dia tetap bekerja ya pendengar ya. Kalau kerusakannya semakin dalam, lubang juga menjadi bagian dalam gigi yang terdapat syaraf dan pembuluh darah. Pada kondisi ini rasa sakit bisa semakin hebat dan infeksi dapat berkembang menjadi abses gigi, yaitu kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Nah ini yang perlu kita waspadai pendengar, karena infeksi dari gigi tidak selalu berhenti di sekitar gigi. Infeksi dapat menyebar ke jaringan lunak di sekitar wajah dan juga leher. Dalam kondisi yang berat pendengar, infeksi bahkan dapat menyebar melalui aliran darah dan menyebabkan yang namanya spesis. Nah yaitu respon tubuh yang sangat berat terhadap infeksi dan bisa menyebabkan gangguan fungsi organ serta penurunan tekanan darah secara drastis. Jadi yang jangan sampai awalnya cuma bilang, ya gigi saya bolong ya pendengar ya. Nah kemudian berkembang menjadi kok pipi saya jadi bengkak, lalu kok saya demam. Nah kalau sudah muncul demam, pembengkakan pada wajah atau leher, sulit membuka mulut, sulit menelan atau bahkan kesulitan bernafas, ini bukan waktunya menunggu sakitnya hilang sendiri ya. Segera cari pertolongan medis pendengar. Kalau kesulitan bernafas atau menelan akibat pembengkakan di area leher bisa menjadi kondisi yang cukup serius. Dan ada satu hal yang mungkin membuat kita berpikir pendengar, yang mana infeksi gigi yang berat dapat menyebar ke bagian tubuh lain dalam kondisi tertentu berhubungan dengan komplikasi serius, termasuk infeksi pada jantung, otak dan juga paru-paru. Memang tidak berarti setiap gigi berlubang pasti akan menyebabkan kondisi tersebut ya. Tetapi justru karena ada kemungkinan komplikasi sakit gigi yang menetap atau semakin parah, jangan terus-menerus ditunda pemeriksaannya ya pendengar. Dimana sebenarnya mencegah tidak harus rumit begitu ya. Rajin menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride dan juga membersihkan sela-sela gigi, membatasi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, serta melakukan pemeriksaan gigi secara rutin. Dan yang tidak kalah pendengar ya, kalau gigi sudah sakit, jangan menunggu sampai sakitnya membuat kita tidak bisa tidur baru mencari pertolongan. Karena prinsip sederhananya, lebih baik repot sebentar ke dokter gigi daripada repot-repot berhari-hari karena infeksi, ya nggak sih? Jadi buat Anda yang sekarang sedang mendengarkan sambil merasakan kok sakit gigi agak berdenyut ya, jangan langsung panik ya pendengar ya. Tapi juga jangan pura-pura tidak tahu ya. Perhatikan keluhannya, kalau menetap atau semakin parah periksa ke dokter gigi ya.
supaya sumber masalahnya bisa ditangani. Karena gigi memang kecil, tapi jangan tunggu sampai masalahnya menjadi besar. Dan mendengar info ini sekaligus nge-close info dan music kita kali ini ya. Terima kasih sudah stay dengerin kita. Dan jangan kemana-mana juga, setelah ini Nudin akan menemani Anda mendengar dengan Melody Memory nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang hatinya rasanya kosong kayaknya terwakili dengan lagu closing kita dari Dewa 19 untuk Anda.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
5: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
5: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami dan tentunya juga siap banget udah menyambut pendengar yang ingin gabung di program kita Melodi Memori malam hari ini dari pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin mungkin meluapkan perasaannya ya, ataupun ingin berbagi kisah cerita cintanya ataupun kenangan-kenangannya lewat lagu, boleh banget di nomor kita 0536322179. Untuk layanan teleponnya atau di layanan WhatsAppnya 0811520 3123. Dan tentunya juga menemani Anda di malam hari ini ya, yang mungkin after bekerja seharian dengan lagunya pop Indonesia lawas ya tentunya, atau oldies pop Indonesia, langsung aja di calling-calling di nomor kita telepon ataupun WhatsApp-nya. Udah dari tadi berdering, kita coba sapa penelpon perdana kita, ada siapa di malam hari ini? Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Selamat malam, apa kabar Pak Meme?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Tapi kabut iya, kita semakin tebal nih.
1: Memang betul. Aduh. Keadaan cuaca kita ini sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi hanya kita yang mensyukuri apa yang kita alami ini.
0: Betul.
1: Supaya kita menjaga diri, kondisi fisik.
0: Betul, Mak.
1: Supaya jangan terpapar partikel-partikel yang ada di udara ini. Ini ada mengandung karbon dioksida.
0: Iya, betul iya, sekali, Mak. Baiklah, oke. Mak, pengen dengerin lagu apa nih malam hari ini, Mak?
1: Ini dari Eva Solina ya.
0: Eva Solina, judulnya?
1: Dengan judul Memori Biru.
0: Memori Biru.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Terutama buat penyiar ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke, kami Nordin. Salam sehat, salam berigas, kenlah.
0: Amin.
1: Ya, terus lanjut buat Barusiana juga. Ada Bacil Keribut. Mbak Sasa. Pernah paruh yang putri. Ada Bang Tuni dan Mbak Suki juga. Ada Bu Anggita Dewi ya. Di Sapit berserta suami tercinta Bang Julian. Dan si buah hatinya ya.
0: Betul.
1: Andika Yuda Pratama ya. Ada Bang Naparo dengan yang putri, ada Mbak Piona, ada Mbak Piola juga, Bang Freddy, saya rasa, hampir lupa Mas Dede di Pangkalan Bun ini.
0: Betul.
1: Supaya mudah-mudahan beliau ada stay di provinsi kita ini, Melodi Memori, untuk mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan.
0: Betul.
1: Kita waktu kita masih muda. Ini tidak menutup kemungkinan ini lagu-lagu yang kami rekesan ini adalah mengingat sejarah.
0: Iya.
1: Waktu masih muda di era 80-an.
0: Sejarah apa tuh? Sejarah ciuman pertama kah?
1: Iya, bisa juga. Itu tanyain sama Mbak Sasan.
0: Oh iya, Mbak Sasan yang tahu.
1: Iya, kalau ciuman pertama. Maaf Mbak Sasan ya, sekedar bercanda. Iya.
0: Oke deh.
1: Yang bisa kita absenkan kan lah. Buat Agen Kemen Odin, salam sehat, salam berigas ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang, hati-hati.
0: Siap, Mak. Jangan
1: aman. Kurangkan kecepatan. Dan tidak lupa, jangan tidak berdoa supaya bisa pulang dengan selamat.
0: Amin.
1: Ke tempat tujuan.
0: Amin, amin, amin.
1: Demikianlah, selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam, Kia. Terima kasih akan Pak Meme jadi bergabung pada telepon di tanda lah. Dan tentunya masih kita tunggu yang ingin bergabung di layanan telepon kita, sapa lagi. Selanjutnya ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Aduh. Malam.
0: Selamat malam juga. Batuk, Pak Ji.
2: Sorry, batuk. Belum. Anak Nurdin, aduh, hai.
0: Semoga cepat sembuh ya, Bang Lanius. Itulah, ya.
2: Mudah-mudahan ya, doa sebaliknya juga sama ya, karena memang ini rasanya batuk-batuk kering juga. Padahal kita udah minum obat dan sebagainya, tapi masih belum mempan gitu.
0: Oke, siap. Gimana Bang Lanius kondisi cuaca di sana, Bang Lanius?
2: Tadi sempat gerimis hari ini.
0: Wah, syukurlah. Udah ada hujan-hujannya berarti ya. Udah itulah. Ada yang sedikit membasahi hati kita yang kering kerontang ya, ini. Ya itulah,
2: mudah-mudahan begitu.
0: Oke.
2: Oke, lagunya dapat ya.
0: Lagunya apa nih judulnya nih? Udah dikirim.
2: Lagu dari ini aja, Bung. Lagu dari siapa? Salim ya. Judulnya ini kan sebenarnya aslinya kan lagu Ebit Gade. Ya kan? Di versi ulang oleh Salim, judulnya itu Camelia.
0: Camelia ya. Coba kita
2: cari. Saya mau dengar lagu yang dari Salemnya ya. Aslinya sih memang Ebit Gade nih aslinya lagunya nih.
0: Dari gitu. Salem. Belum ada, kalau ada kasih link YouTube-nya kita ya. Belum ada nih kita ke sini di
2: playlist. Oh, boleh kita kirimnya ya. Okay. Siap. Oke. Okay. Salamnya kita rangkul aja buat Bang Amin, tetap sembuh selalu ya Bang Amin. Bang Amin ya.
0: Oke.
2: Okay. Nanti saya kirim link-nya dari Salim. Tapi dicoba dulu Salim gitu aja coba.
0: Salim.
2: Salem dia.
0: Salem judulnya.
2: S
0: Camelia ya.
2: Camelia. Judulnya Camelia.
0: Oke oke. Salim ya. Camelia. Ada. Oke.
2: Okay. Ada perlu kirim link-nya ya.
0: Siap. Aman.
2: Berarti ketemu kan?
0: Aman. Semoga
2: Camelia dari ya. Salim ya.
0: Oke.
2: Okay. Coba mau dengar versi yang itu. Kalau yang Ebit Gade kita sering kita dengar. Pernah juga sih ada teman-temannya pernah begitu lagi itu juga.
0: Siap
2: bersama versi Anis. Yang Salim. Oke, okay. Itu saja. Yuk, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga. Sapa lagi. Telepon kita selanjutnya ada siapa pendengar di ujung sana? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bu Wiga, Siti Wonosobo.
0: Aduh, Bu Wiga, apa kabar? Sehat, Bu Wiga?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Gimana di sana? Ada hujan-hujan? Jelas adalah kalau di Wonosobo. Baru selesai hujan
3: alhamdulillah,
0: kayaknya.
3: Alhamdulillah, sudah diberi hujan.
0: ya, sudah seger ya. Kami masih belum nih, masih nunggu hujannya nih. Bisa bagi-bagi nggak hujannya ke sini, Bu Wiga?
3: Oh, belum banyak.
0: Belum banyak ya.
3: Belum banyak. 4 hari ya, pagi gerimis terus sore hujan. 4 hari kemarin, baru hari ini.
0: Oke. Okay. Syukurlah kalau begitu ya.
3: Jadi sempat bersihin debu ya.
0: Baiklah, Bu Wiga mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bu Wiga?
3: Dari Bruri.
0: Bruri judulnya apa
3: Rasa
0: nih?
3: Rasa Cinta apa ya?
0: Rasa Cinta.
3: Iya.
0: Sama siapa nih?
3: Apa rasa?
0: Ada kecut-kecut. Ada kecut-kecutnya dikit, kecut-kecutnya dikit, kecut manis asem.
3: Tapi nggak pahit toh. Nggak,
0: pahit mungkin ya kalau dengan orang yang nggak ya salah.
3: Apa rasa stroberi?
0: Aduh.
3: Rasa coklat.
0: Aduh.
3: Penasaran seperti apa gitu.
0: Ya udah cobain aja nanti yang mana yang mau yang dicobain sama siapa nih, mau nyobain sama siapa nih, kan beda-beda orang beda rasa nih.
3: beda warung, beda rasa, beda toko, beda rasa. Beda tangan, beda rasa.
0: Iya.
3: Nanti tanya aja sama penyanyinya ya.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa, Bu Wiga?
3: Buat Mas Amin, sehat-sehat ya. Jaga kesehatan ya. Masih asap terus.
0: Iya, hari ini tuh kayak tebal banget.
3: Aduh.
0: Kayak 100 meter itu udah enggak kelihatan lagi sih.
3: Aduh. Ya, mudah-mudahan lekas membaik ya.
0: Amin.
3: Untuk semuanya, untuk warga di sana.
0: Amin.
3: Sabar, tetap jaga kesehatan.
0: Baik.
3: Tidak bisa bantu, cuma bisa bantu doa. Baik. Ikut prihatin.
0: Dengan doa pun setidaknya kita ya 40 orang kan satu wali tuh Bu Wiga. Oh,
3: betul. Ya. Saya tuh kalau dengar berita itu merinding. Ya. Bayangkan lagi di rumah saja kalau masak lama kan sudah ya asap sudah pengap gitu ya. Apalagi seperti saya enggak bisa bayangkan itu.
0: Udah susah sekali sih kami kayak keluar itu pun kalau keperluan mendesak banget baru keluar. Kalau enggak ada ya mending di dalam rumah aja sih. Karena sesak banget rasanya. Apalagi kalau ada gangguan pernapasan kan. Aduh, betul. Sulit banget rasanya itu.
3: Mudah-mudahan sehat-sehat ya.
0: Amin.
3: Semua ini terus. Amin. Sabar, jaga kesehatan. Mm-mm. Banyak minum air putih mungkin.
0: Betul.
3: Air. Biar jangan sampai ini ya. Kalau tenggorokan jangan sampai sakit.
0: Betul. Baiklah.
3: Iya.
0: Salamnya dari siapa?
3: Oke, salamnya. Salamnya tadi yang sudah bergabung, selamat malam. Buat Kak Sarsa, selamat malam. Kak Puja, Pak Freddy dan Bunda Utri, Bang Koni, Bang siapa lagi tadi ya, Pak Sari, Bu Mama, Mama Yuda. Terus Bang Agung, terus Bang Lai. Terus siapa lagi, semuanya saja.
0: Bungkus.
3: Iya, pokoknya semuanya saja. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk yang di ini ya, tetap jaga kesehatan ya.
0: Siap.
3: Pokoknya jaga stamina.
0: Betul. Kayak kita tuh dua kali kerja gitu loh, Bu Wiga.
3: Iya.
0: Jadi betul, kayak nafas tuh susah lah pokoknya. Udah pakai masker aja tetap aja berasa tembus.
3: Iya. Cuma masker kan nahan sebentar ya. Tapi tetap karena terus-terusan kan gimana ya.
0: Iya.
3: Aduh, semoga lekas membaik ya.
0: Amin.
3: Semoga lekas membaik.
0: Amin.
3: Semua yang di sana diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan ya. Sehat.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih ya Mas Amin. Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Wiga di Wonosobo. Oh iya, Bu Wiga yang kemarin kalau nggak salah bilang ini ya live di TikTok. Ini kami lagi live di TikTok nih Bu Wiga. Langsung aja dicek ya di Prosateri Palangkaraya. Boleh banget kalau mau lihat-lihat sama kita salam-salam Bu Wiga ya. Kalau nggak salah Bu Wiga ya nanya, lupa deh Nudin ya. Kita sapa penelpon kita berikutnya. Ini udah kembali berdering-dering kita ya. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
4: Malam Nadine Mori.
0: Malam juga. Apa kabar Mbak Sasa, sehat?
4: Baik, kok sibuk sekali dan susah masuknya.
0: Ih, ramai banget yang masuk.
4: Iya.
0: Aduh. Ya kita tetap happy karena banyak yang suka, berarti banyak yang gabung sama kita.
4: Iya, syukur.
0: Syukur. Tapi ya mohon maaf juga kalau gak bisa masuk karena saking ramenya.
4: Iya. Seperti kata Papa Meme tadi ya.
0: Ciuman pertama katanya tuh. Yang mana tuh orangnya Mbak Sasa, kasih tahu kita.
4: Nah, aku gak kenal juga orangnya.
0: Gak kenal juga orangnya.
4: Pasti pernah merasakan semuanya.
0: Iya, betul juga sih. Nudin belum ya, belum. Oke deh, Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
4: Lagunya ini aja.
0: Apa tuh?
4: Kisah Kasih di Sekolah aja dari Obi Mesak aja.
0: Obi Mesak. Baiklah, salamnya buat siapa?
4: Ingat waktu sekolah dulu ya.
0: Yang mana nih? Pasti banyak nih. Yang Kisah Kasih di Sekolah, kasih yang mana nih Mbak?
4: Yang maksudnya?
0: Kan banyak nih biasanya kekasihnya Mbak Sasa di sekolah.
4: Enggak, satu aja.
0: Setia berarti Mbak Sasa ya. Bujur lah Pak Meme. Konfirmasinya tapi, ke Pak Meme nih. Tapi apa
4: tapi
0: nih?
4: Tapi kalau apa namanya itulah. Kalau dia yang anu ya bisa juga kita melengkok-lengkok.
0: Oi, pemain juga. Setiap tikungan ada nih kayaknya ya. Oke okay deh.
4: Sama-sama aja.
0: Sama-sama. Berarti lo jual gue beli tuh ceritanya.
4: Iya.
0: Oh iya. Iya aja terlambat berarti betul.
4: Bercanda.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Bapak Meme tadi. Salam sehat selalu Ibu Wiga, salam sehat juga. Terus Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun. Putra JR, Putra Mandiri, sama Ida dan Bang Dunya. Mbak Weni. Terus tanya buat semua aja lah.
0: Oke.
4: Okay. Pak Tony, Pak Tony, Susi, salam sehat semuanya.
0: Siap.
4: Buat Aminuddin dan operatornya. Salam sehat selalu, amin. Bahagia selalu.
0: Amin.
4: Kemarin baru nanam itu Min, itu daun apa namanya tuh?
0: Daun apa kemarin dibilang sama?
4: Yang dibilang Lei itu.
0: Bang Lei, daun apa ya? Daun apa nih Bang Lei? Gabung ingetin kita lupa. Apa daun kayak
4: minta
0: daun?
4: Juga aku. Iya, baru aku tanam ada minta biji kemana sama tetangga.
0: Oh, dia dipakai.
4: Mudah-mudahan dia bisa hidup.
0: Amin. Kalau bisa nanti aku minta bibitnya ya, Mbak.
4: Iya.
0: Aduh. Tapi
4: ya, buat sup. Terus apa? Kenapa?
0: Tapi Dudin ini kayak super sibuk. Kapan bisa nanem ya? Beli aja deh kayaknya buat konsumsi.
4: Ada aja waktunya nanti.
0: Oke deh, siap.
4: Salamnya buat semua aja dari A sampai Z ya. Buat Nudin dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, selalu.
0: Amin.
4: Selamat malam, lagunya ditulu. Ditunggu dadah kawai-kawai.
0: Dadah kawai-kawai juga untuk Mbak Sasa. Terima kasih untuk gabung di layar telepon kita. Baik, mendengar 4 lagu sudah masuk di playlist kita. Tahan dulu, nanti kita akan terima lagi di segmen berikutnya. Setelah mungkin 3 lagu dulu kita putar di ruang dengar Anda dalam rangkaian program Melody Memo.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Melody Memory. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat
1: Melody
0: malam.
1: Memory, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Pak Tony? Sehat?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat, syukurlah kalau
1: cuma
0: begitu.
1: Udaranya ini
0: tidak biasa. Sehat. Sangat-sangat tidak sehat udara kita ini.
1: Malah tebal.
0: Iya. Sampai kalau keluar tuh mata perih. Gak enak banget itu, rasanya.
1: Buka pintu tuh langsung udaranya ini.
0: Langsung kecium bau ini ya. Bau apa ya? Bau kabut, bau asap kayak gitu. Iya. Baiklah Pak Tony, sedikit kita menyampingkan untuk kabut ini, lagunya apa dulu di malam hari ini?
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Selain Bro Eri.
0: Selain Bro Eri, mau dari siapa?
1: Yang cowok siapa?
0: Cover cowok ya, coba kita cari ya. Ini ada dari Irwan. Ada, iya, dari Irwan. Mau dari siapa lagi nih?
1: Belah Irwan aja.
0: Irwan ya, oke. Okay.
1: Biasanya Berori.
0: Ini cover nih.
1: Iya ya.
0: Coba salamnya buat siapa?
1: Pemamai lah, salam sehat. Magal, tetam, berisi juga. Setiap simpangan ada tadi, siapa deh?
0: Pun?
1: Biasanya banyak
0: bukti,
1: setiap simpangan ada.
0: Itu Mas Susi tuh.
1: Oh,
0: Mas Asa, sorry. Bisa meliok-liok katanya.
1: Oh.
0: Ngeles, tidak kena katanya kayak gitu. Iya. Kalau Pak Tony juga kisah kasih di sekolahnya satu aja atau ada lagi nih?
1: Kada kehitungan.
0: Pemain juga beliau nih.
1: Main ini kayaknya. Heeh. Main jalan. Nah, dari tadi ada itu ada di kompas pagar. Zaman SMA.
0: Waktu SMA dulu ya.
1: Iya.
0: Rumahnya
1: di situ masih.
0: Di sini juga.
1: Iya,
0: sampai ngerebut. Aduh. Siapa nih? Gawat nih kata Mbak Sasa. Mau bongkar-bongkar kartu semua nih. Oke deh. Baiklah, salam dulu ya. Kalau kita ya, panjang nih bakalan banyak lagi nih.
1: Ngerebut juga sampai ya. Kayaknya kita rangkul aja semuanya.
0: Siap.
1: Amin. Oke,
0: siap. Sama-sama. Baiklah.
1: Selamat malam, salam sehat terus, hati-hati di malam. Jaga kesehatan ya kita.
0: Amin. Nah, siap.
1: Oke. Lanjut lagi belakang mungkin ada yang nyambung. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih kembali untuk Pak Tony ya, yang udah gabung di layanan telepon kita. Sapa lagi, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Selamat sore.
0: Iya, di suatu senja memang masih senja saat ini ya.
2: Oh iya, pastilah. Di sana gimana? Pagi?
0: Udah hampir tengah malam kita nih.
2: Udah 10.
0: Iya. Di tengah kita
2: kan
0: keadaan.
2: Kan beda 5 hari kakak ya.
0: Gimana kabarnya Diona, sehat?
2: Baik, gimana juga kabarnya di sana?
0: Alhamdulillah kami sehat ya.
2: Asapnya gimana?
0: Aduh, asapnya luar biasa ya. Tebal sekali.
2: Mungkin ini ya, tebal ya.
0: Hari ini sangat-sangat tebal nih. Kemarin aja
2: ya, ada hujan gitu.
0: Kemarin sore itu ada pesawat yang dibatalkan ke Palangkaraya karena saking tebalnya.
2: Gitu. Sempat lihat tuh ada berita tuh yang kayak apa namanya, mau bikin hujan buatan pakai helikopter gitu kan.
0: Udah kemarin.
2: Dikirain titik, enggak, bukan, maksudnya itu agak lucu juga sih. Tim damkarnya tuh dikirain titik api, terus disemprotkan air. Ternyata itu manusia, kan bajunya tuh kayak orange gitu, kirain.
0: Iya.
2: Itu di mana ya itu?
0: Di
2: Palangka bukan?
0: Kurang tahu sih saya, Pak.
2: Bukan juga.
0: Ada
2: sempat
0: beritanya
2: lihat
0: ya?
2: Berita itu. Sempat lihat itu kan. Mereka habis memadamkan api atau apa gitu kan. Mereka istirahat sejenak gitu. Dari atas kelihatannya tuh kayak titik api. Ternyata itu bajunya kayak
0: ternyata baju orange sih ya. Betul, betul, betul, betul.
2: Udah sempat disiram gitu mereka, ya udah.
0: Lumayan lah, apa namanya, mendinginkan badan ya.
2: Iya,
0: karena
2: tapi seru
0: panas
2: juga gitu ya, bapak-bapak itu, betul, abang-abang itu ya.
0: Panasnya berjibaku luar biasa. Di sini tuh rasanya tuh kabut tapi ngap juga, Kak Diona.
2: Iya, asap ya. Terus erupsi sampai ke situ enggak ya?
0: Enggak
2: yang
0: sampai sih.
2: Oh,
0: sejauh ini
2: sampai,
0: belum
2: ya?
0: Nyampe. Cuman enggak tahu nyampe atau enggak, cuman di Palangkaraya ini kabutnya luar biasa. Mungkin kalau erupsinya sampai pun ketutup sama kabut
2: nih.
0: Iya. Bingung nih. Yang mana
2: ya,
0: erupsi, jadi yang mana kabut nih, bingung kan?
2: Iya, benar juga ya. Jadi
0: enggak
2: tahu ya.
0: Oke deh. Mantap. Mbak Diona mau dengerin
2: cepat ter ini.
0: Amin. Mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagu Manca Indo nih.
0: Indo, Indo.
2: Indo. Tahunnya bebas gitu ya.
0: Tahunnya oldies ya.
2: Oh, oldies. Oke lah kalau gitu. Indo siapa ya? Dari ini Angsa Putih itu siapa ya yang nyanyi?
0: Angsa Putih. Kita cari ya. Aduh, batuk Bu Haji.
2: Batuk iya nih, agak enggak ini, agak mau pilek gitu.
0: Di Arwana ya?
2: Angin kencang. Oh iya benar, Arwana.
0: Oke.
2: Untung belum digoreng Arwana. Ya, masih angin.
0: Mahal tuh ikan, mahal digoreng.
2: Dibikin apa ya Mbak Sasa ya,
0: pepes.
2: Enak itu Arwana ya.
0: Dibikin
2: Mbak Sasa.
0: Pepes.
2: Benar.
0: Ada-ada aja.
2: Siapa yang punya Arwana tolong dikasih ke Mbak Sasa, Diona tinggal maem aja gitu ya Mbak Sasa ya.
0: Mbak Sasa tinggal tinggal bikin pepes nih, dibikin juhu apa nih Mbak Sasa? Juhu khas di sini.
2: Kalau enggak, kalau orang Kupang bilang bikin ikan kuah asam.
0: Oh, enak juga.
2: Ya.
0: Tapi kayaknya aku nggak bakalan nggak kesuap tuh Mbak Sasa, karena saking Mantap. Mahalnya.
2: Ya kapan lagi kan jadi orang sombong
0: gitu, betul juga.
2: Iyalah, sombong lah, berjuta-juta itu kita goreng itu kita makan, aduh setelah itu nyesel apa nangis kejer gitu ya.
0: aduh
2: di ikan arwana dibikin kuah asam, terus dibikin pepes. Wah, enak banget itu ya. Aduh. Hati-hati yang punya arwana di rumah.
0: Tiba-tiba hilang arwana jadi pepes sama kuasem. Oke deh, salamnya buat siapa Mbak Diona?
2: Oke, tadi yang baru nendeng siapa ya pas denger, pas mencet-mencet ini?
0: Tadi Pak Tony.
2: Oh ya Pak Tony, selamat malam, salam kenal. Terus Mbak Sasa, Mbak Angel, Mbak Weni juga. Mbak Susi, Mbak Elisa, selamat malam. Bang Rian, siapa lagi ya?
0: Siapa
2: Mas
0: lagi?
2: Pandu, Bang Putra CR. Nih mulai lupa kan? Kalau ini kalau udah nggak ingat, udah lupa nggak ingat pula nih kan?
0: Double.
2: Sama aja ya. Udah lupa nggak ingat pula.
0: Iya,
2: gitu.
0: Double
2: gimana
0: tuh.
2: Gimana coba? Double ya. Pemborosan.
0: Iya.
2: Pak Umay, terus Pak Navarro. Yang Putri, Ibu, Bunda Fi juga selamat malam, Mama Denny, Mama Yuda, Mama Sri juga, terus ada siapa, Mas Pak Totpa, Meme ya, Mas Toto, Bang Karim, siapa lagi,
0: siapa
2: ya
0: lagi?
2: Buat semua-semua aja deh.
0: Oke deh.
2: Yang udah gabung, yang buat Uncle Freddy juga selamat malam, dan dengan Maitua di Merauke sana gitu ya.
0: Siap.
2: Terus buat Aminuddin dengan Maitua juga selamat malam.
0: Siap.
2: Dia iya-iya aja.
0: Iya-iya aja, kita kagak tahu apa itu maksudnya. Oke deh.
2: Kagak tahu itu artinya.
0: Maitua itu apa? Maitua coba kita research dulu ya.
2: Maitua, Maitua itu kayak istri bisa pacar bisa gitu.
0: Oh.
2: kalau kayak untuk suami atau pacar apa gitu, paitua gitu kan.
0: Oke.
2: Kalau yang cewek ke cowok itu paitua, kalau cowok ke cewek itu maitua gitu.
0: Belum punya kita maitua ya. Cari di mana nih kita cari maitua di mana ini?
2: Coba ini online aja.
0: Online
2: shop.
0: Online shop. Ada yang jual maitua di online shop.
2: Ada diskon nanti tanggal 11-11 gitu. Udah lewat ya, belum kemarin. Belum masih jauh ya.
0: Belum. 99. Oh, berarti 10-10. Tunggu di 10-10 ya.
2: Enggak, kalau untuk Aminuddin mungkin 15-15.
0: 15-15. Kapan ada 15-15 tuh? Lewat bulannya kagak ada 15-15, 12-12 aja.
2: Uh-uh. 13 gak mau.
0: Nawar lagi. Gak ada juga 13. Oke deh Mbak. Ada lagi salamnya.
2: Makin kacau kan.
0: Iya.
2: Oke deh, semoga maitua segera datang gitu.
0: Amin.
2: Aminnya kenceng.
0: Aminnya
2: biar kenceng. Maitua nanti bikin ikan kuah asam begitu.
0: Arwana kuah asam so pepes.
2: Oke deh. Ini buat semua aja, selamat malam, selamat istirahat, selamat bobo aja. Oke, permisi.
0: Siap, terima kasih untuk Diona ya di Kupang. Di suatu senja katanya yang udah gabung juga di layanan telepon kita. Siapa lagi penelpon kita, pendengar, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Jepri di Sampit.
0: Bang Jepri di Sampit, apa kabar?
3: Baik.
0: Sampit gimana cuacanya?
3: Kabut-kabut tebal.
0: Nah, tebal juga. Apakah sudah ada hujan nih di Sampit, Bang Jepri?
3: Hari kemarin, tanggal 8 kemarin hujan.
0: Mm-mm. Sekarang udah nggak ada lagi ya, beberapa hari ya?
3: Ya, ada lagi.
0: Aduh, baiklah, sabar-sabar aja, kita semoga cepat berlalu ya Bang Jepri ya.
3: Iya.
0: Bang Jepri mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Bang Jepri?
3: Lagu dari...
0: Dari siapa?
3: Siapa ya?
0: Siapa, hayo?
3: Kirai Rida Tabrabuah.
0: Siapa?
3: Hah? Kirai.
0: Kirai, judulnya?
3: Rindang Tak Berbuah.
0: Oke, Kirei dengan Rindang Tak Berbuah. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Ragau. Bangumai. Pengadi. Juga Pengayuda. Juga buat Norian. Semuanya berdahar.
0: Oke deh.
3: Pak
0: Sasa,
3: Mbak Diana nih, itu aja. Buat Abang Aminuddin, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak ngomong rezekinya diantikan jodohnya.
0: Amin. Dapat maitua tuh kata Mbak Diona ya. Di mana nih, Bang Jepri udah punya maitua nih atau belum? Udah punya istri?
3: Belum juga nih.
0: Aduh, kita nyari bareng nih, berarti Bang Jepri ya. Kemana kita cari maitua nih Bang Jepri?
3: Itu coba.
0: Siap.
3: Ya, itu jangan Pak Bang Kabedudin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sama nih Bang Jepri sama Nudin ya. Baiklah, kita buka lowongan maitua dimanapun Anda berada ya. Yang mau sama Bang Jepri sama Nudin ya, daftar aja di link di bawah ini ya. Bercanda. Pendengar, kita sapa juga di layanan TikTok kita. Ada Bos Sukari ini. Assalamualaikum. Malam Abang, gimana kabarnya? Sehat ini dari Citando daerah Malingping, Lebak Banten. Halo warga Lebak Banten yang lagi nonton kita di live TikTok. Abang mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna katanya. Abang semoga sehat selalu dan berikan umurnya panjang deh keluarga. Amin. Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Oke, yang lagi sibuk bekerja ya Citando, semangat selalu. Mau senggol dong, Bos Sukari dari Citando, Merah Maling Pink, Lebak Banten. Oke, Titik Suhari hadir. Selamat malam, Bang. Bang Titik Suhari cewek ya, Mbak? Titik Suhari, Bu Titik Suhari, selamat sore. Terus ini salam dari Mbak Sasa, katanya buat Mbak Diona. Bisa dibikin singkah umbut, Mbak. Mahal banget arwana kita bikin singkah umbut, Mbak. Kayaknya mau beli aja berat gitu ya, apalagi mau dimakan. Oke, carikan buat, tapi semoga dapat ya. Kita sama-sama nyari nih, sama Bang Jepri juga nyari kita nih ya, Bang Jepri. Semoga ketemu ya, Bang Jepri ya. Oke, pendengar yang tahan dulu tuh telepon ataupun WhatsAppnya, nanti kita terima lagi di segmen berikutnya. Kita puterin lagi lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini. Lanjut dengan kisah kasih di sekolah di Yobi Mesax, akan menggema di ruang dengar Anda nih, requestan dari Mbak Sasa ya di malam hari ini. Dan buat Anda yang ingin gabung juga, nanti bisa di segmen berikutnya di 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520 3123. Kita Melody Memory hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih panjang perjumpaan kita.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: 95,9 FM Pro Satu dari Palangkaraya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Melodi Memory. Tadi lagu Angsa Putih dari Arwana ya, sudah ngantar kita menit 23 lepas pukul 22. Ini requestan dari Badiona di Kupang tadi ya. Dan tentunya juga masih kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Kita coba sapa lagi, udah berdering ya, ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Putra Mandiri.
0: Putra Mandiri, apa kabar Putra Mandiri?
1: Baik.
0: Ah, syukurlah kalau sehat ya. Gimana nih di Pangkal Ambun saat ini? Sehat? Cuacanya aman?
1: Berasap juga.
0: Berasap juga. Baiklah kalau begitu ya.
1: Lagi lingkungan Palangkaraya.
0: Mm-mm.
1: Khususnya Kalteng berasap.
0: Berasap, berkabut semua. Baiklah, Bang Putra Mandiri mau dengerin lagu apa nih di malam hari ini?
1: Dari Kuskus Kolam Susu.
0: Kos Plus Kolam Susu ya. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya untuk Bang Meme katanya.
0: Iya, Pak Meme. Iya, Pak Meme.
1: Pak Meme.
0: Mm-mm.
1: Nah, Mama Sasa tadi.
0: Mm-mm.
1: Bang Tony.
0: Mm-mm.
1: Putra Pangelambun. Mbak Susi.
0: Mm-mm.
1: Mbak Seri.
0: Mm-mm.
1: Ya, Mbak Seri, Mbak Mega kah?
0: Iya.
1: Orang kenal juga.
0: Mm-mm.
1: Untuk semuanya pendengar Pro 1.
0: Siap.
1: Tetap melodinya mudah sehat.
0: Amin. Terima kasih juga Putra
1: dan
0: Mandiri.
1: Operatornya juga.
0: Siap.
1: Mm-mm. Hati-hati pulang, mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan.
0: Amin, amin, amin.
1: Mm-mm. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra Mandiri dari Pangkal Ambun ya. Sudah gabung, request juga. Kita sapa lagi pengumpulan kita selanjutnya. Pendengar, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Apa kabar, Bang Navarro?
2: Bukan main.
0: Bukan main. Kabutnya.
2: Sampainya sebut-sebut, Bil. Batuk juga.
0: Iyo, susah menaseng. Bahali itu menaseng.
2: Bahali naseng lah, tabahi. Ini tabahi, jangan menyerah.
0: Iyo, semangat itu.
2: Mana anu endau na. Susah anu na.
0: Juhu anu. Yo. Juhu ansem anu na. Arwana.
2: Asam.
0: Oke. Boleh, lagunya apa?
2: Lagu Mencari Jodoh nih.
0: Mencari Jodoh. Oh, Wali, lagunya request pop itu.
2: Hah?
0: Lagu request pop kalau Wali.
2: Oh, request pop gitu lah.
0: Yo.
2: Boleh lah.
0: Lagu Bahut ya gitu.
2: Jangan Menyerah.
0: Jangan Menyerah.
2: Dari Mercy.
0: Dari Mercy, oke.
2: Okay. Ya. Ya, itu aja ya.
0: Mm-mm, salamnya.
2: Ya, salamnya buat Jona ya, di ujung timur sana, di ujung Senja maksudnya.
0: Mm-mm.
2: Buatnya... buat Wiga di Wonosobo, Jawa Timur, Jawa Tengah, Wonosobo. Buatnya Viola di Sulsel, Makassar. Buat Mayuda Marjon, Pangajau. Buatnya siapa ya?
0: Siapa?
2: Buatnya Bang Umay. Bang Jepri juga. Buatnya Bung Freddy dan Bunda Putrinya. Buatnya Bung Pandu juga, lamanya terdengar Bung Pandu ya.
0: Iya nih, kemana nih Bung ya. Pandu, kangen kita.
2: Pulang ke Kalsel mungkin, ke iya. Kabupaten Tapin.
0: Semoga Bapak. Sehat aja Bung Pandu ya.
2: Bang Ai, pernah nggak ke Loksado?
0: Pernah,
2: ke Loksado. Waktu kering di sana.
0: Oh.
2: Ya, kita doa Anjaya.
0: Amin.
2: Mereka keringin air.
0: Amin, amin, semoga cepat sembuh.
2: Bang Ai.
0: Iya.
2: Di situ banyak orang Banjar ya.
0: Iya.
2: Ada datang kemarin. Iya, 3 bis.
0: Oh.
2: Iya, ada kepadakan saya tuh pekerja menantu. Oh, ya kami mereka semua bahasa Banjar.
0: Oh iya. Kalau kita nak campur-campur Banjar, Dayak segalanya.
2: Jam kesananya Bang Ai. Berapa jam kalau dari Palangkaraya tujuan Loksado?
0: Kalau ke ke kandang kalau ke Banjar kan 4 jam. Terus dari Banjarmasin dari Palangkaraya ke Banjarmasin kan 4 jam. Ke situ kurang lebih 2 sampai 3 jam ke kandangannya. Mungkin kira-kira 8 sampai 9 jam deh.
2: Oh ya, sekitar 9 jam ya. Oh, lumayan juga ya.
0: Lumayan.
2: Di mobil.
0: Iya.
2: Juga lah.
0: Bakar burrito.
2: Lumayan juga sih ya, di mana sinyalnya di bagian mesin.
0: Bisa, biasanya tuh kalau arah sini kan biasanya di Pangko, di daerah situ juga Pulang Pisau juga singgah biasanya.
2: Boleh. Kalau kota penyalasin singgah juga ya.
0: Singgah biasanya makan atau ganti ya, ini bisa juga sih. Tergantung travelnya sih, Bang.
2: Ya betul ya. Ya buat Bang Ai, saya kira gitu aja ya.
0: Siap.
2: Ya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang 81. Semoga tetap semarak. Sebarang aja acaranya.
0: Amin.
2: Tetap digemari oleh pendengar setia.
0: Amin.
2: Maupun pada layak pada umumnya.
0: Amin.
2: Buatnya Bang Ai. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Ditunggu lagunya ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Selamat akhir pekan.
0: Selamat akhir pekan juga. Betul juga ya. Besok awal pekan deh tuh.
2: Bang Lei. Bang Lei Huta Galung.
0: Iya, di mana Bang Lei Huta Galung? Kangen kita nih, gak muncul-muncul.
2: Buano, Kabupaten Tanah Kidung. Selamat malam, Bang Lei Huta Galung. Ya, salam semangat, tetap sehat aja.
0: Amin.
2: Piket malamnya. Buat keponakan saya juga yang sedang dinas piket di BKKBN. Semoga tetap semangat, tetap sehat.
0: Amin.
2: Dan orang tuanya juga yang kedua orang tuanya. Ya.
0: Siap,
2: buatnya Bang Ai. Kalau pulangnya pakai masker.
0: Siap.
2: Ya tetap jaga kesehatan. Tetap anu jaga keselamatan juga dan jangan lupa berdoa.
0: Amin.
2: Bang Ai.
0: Siap, Bang.
2: Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga buat Bang Navarro yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Kita bacain satu WhatsApp ini dari Naila. Selamat malam Bang, malam juga. Bang, aku mau request lagu Ruang Rindu dari Rapika Duri katanya. Titip salamnya buat Bapak, Mama, sama kakak di Pangkalan Benteng Kota Waringin Barat ya. Salam kangen aja, semoga bisa berjumpa lagi nantinya. Sehat selalu juga buat Naila ya. Terima kasih udah gabung di Melodi Memori kita di malam hari ini. Lagunya udah masuk juga di playlist kita pendengar. Tadi udah ada Kolam Susu dengan Quest Plus. Terus juga ada Jangan Menyerah ya, tapi by The Mercy. Dan ini ada Ruang Rindu dari Rapika Duri juga. Kayaknya Naila lagi rindu sama orang tuanya dan keluarganya di Pangkalan Benteng Kota Waringin Barat. Jadi warga Kota Waringin Barat kalau lagi dengerin kita, warga Pangkalan Benteng, selamat malam aja, dapat salam darinya Naila. Dan terkhususnya buat bapaknya, mama, sama kakak-kakaknya di Pangkalan Benteng katanya. Dan pendengar, kita kembali puterin lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini. Pendengar, lanjut dengan Kire ya, Rindang Tak Berbuah. Ini requestan dari Bang Jepri di Sampit ya, Kota Waringin Timur. Dan pendengar, inilah dia Melodi Memori untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya pendengar, menit 49 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tadi kita diantar dengan lagunya Raffi Kaduri dengan judul Ruang Rindu ya. Dan pendengar, udah saatnya juga kita pamit undur diri dari Melodi Memori kali ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung, kirim salam, request lagu ya, dan bercerita-bercerita bersama kita di malam hari ini ya. Hanya kayak banyak banget cerita-cerita yang sudah kita dengar ya. Terus juga ada yang cinta pertama, ada yang arwana pepes ya. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Dan mohon maaf jika mungkin ada yang telepon tidak terangkat, WhatsApp yang tak sempat terbaca lagi gitu ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di segmen berikutnya, di Melodi Memori berikutnya pendengar. Di malam hari ini saya thanks juga kepada diri sendiri karena udah ngelewatin minggu yang luar biasa ini ya. Dari Senin sampai Minggu. Besok awal pekan kembali beraktivitas lagi dengan penuh semangat ya. Jangan lupa juga untuk selalu berbahagia gitu pendengar ya. Kemudian juga minta maaf jika ada salah-salah kata yang sengaja ataupun disengaja saat bawain Melodi Memori tadi ya. Kita bercanda, kita berbahagia. Semoga pendengar yang lagi dengerin kita juga jangan sampai galau ya. Kalaupun ada kegalauan, biarkan saja berlalu dan semoga kita akan lebih bahagia lagi ke depannya. Dan jangan kemana-mana juga pendengar, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami menemani Anda pendengar dengan sajian jazz music. Untuk Melodi Memori malam hari ini kita tutup dengan lagu dari Irfan Jona, Anggrek Ungu. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa

warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin, kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Merdeka.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 14 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa RRI Palangkaraya Official? Kami hadir kembali untuk Anda menemani pagi hari ini dengan hadirnya Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya dalam ceramah agama Islam. Tentunya kembali menghadirkan obrolan bersama dengan narasumber dalam Mutiara Pagi kali ini, menambah kembali informasi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Bersama saya Setia Arseno. Dan pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansori SOSI MPD. Kita akan membahas tentang mempersiapkan bekal hidup untuk mati. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Seno.
0: Iya, gimana kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Selalu kita alhamdulillah ya Ustaz.
1: Alhamdulillah, bersyukur kita.
0: Bersyukur kita masih bisa bernapas walaupun masih sedikit sesak
1: sehat,
0: gitu ya.
1: Iya. Yang penting sehat.
0: Yang penting sehat.
1: Bisa beraktivitas selalu dalam pelindungan Allah.
0: Amin. Baik, mempersiapkan bekal hidup untuk mati. Ini adalah trilogi kalau tidak salah ya Ustaz ya.
1: Iya, yang ketiga.
0: Ini yang ketiga. Ya. Baik, bukan cuma Harry Potter ya yang ada triloginya.
1: Karena ini kalau dibahas dalam satu waktu enggak cukup.
0: Waktunya
1: itu. Makanya kita bagi-bagi sesuai keinginan Mas Seno juga.
0: Kok jadi saya sih yang bawa-bawa ya. Yang jelas ini juga pernah Ustadz singgung ya di edisi-edisi sebelumnya. Begitu ya, sudah pernah Ustadz singgung
1: ya, kan tetap sebenarnya yang utama sih.
0: Iya, baik. Nah, pendengar, untuk mengetahui seperti apa penjelasan dari Ustadz Ansori, mudah-mudahan juga Anda berkenan untuk bergabung. Silahkan di 0811-5203123 atau di 0536-3221779. Baik Ustadz, disilahkan.
1: Ya, terima kasih Mas Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, panjang umur, dan juga kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena kita telah diberikan nikmat, patutlah kita berterima kasih, bersyukur akan pemberian nikmat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu diaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman, insyaallah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Benar apa yang dikatakan oleh host penyiar kita Mas Seno, ini adalah trilogi ya, yang edisi ketiga terkait dengan apa rahasia ilahi ya, itu tentang kematian ya. Karena setelah kita kemarin mengetahui ya Mas Seno ya, kan apa sih kematian itu, dan juga dengan kematian itu akan melembutkan hati kita. Nah ini yang ketiganya nih, mempersiapkan bekal hidup ya untuk mati ya. Karena apa, kebanyakan orang itu ya Mas Seno ya, mempersiapkan bekal itu nanti aja dah ya, kalau apa menjelang mati. Ya tahu jauh nggak sempat lagi ya. Nah inilah makanya ketika kita hidup, inilah ketika kita sibuk mencari kehidupan di dunia, bekal di dunia, tak lupalah kita untuk mencari kehidupan di akhirat. Ya, untuk apa? Persiapan kita menjelang kematian. kita mengetahui sudah pernah juga kita singgung ya, yang namanya kita manusia itu adalah makhluk yang sempurna dan juga makhluk yang makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa berbeda? Karena dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akan hati dan naluri. Ya, makanya dia berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya. Nah, pada dasarnya semua makhluk yang ada di dunia ini atau segala ciptaan Allah ya, itu nanti semuanya akan binasa. Misalnya alam semesta ini akan mengalami kebinasaan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi rahasia besar ilahi, sama halnya dengan kita. Kenapa merupakan rahasia ilahi? Ya, kita tidak tahu kapan waktu itu datang, kapan dunia ini dibinasakan oleh Allah. Kita akan menemui kematian itu juga rahasia ilahi seperti yang kita bilang di awal tadi. Ya, karena yang namanya manusia itu terkadang cuma bisa merencanakan terkait dengan hidup dan matinya, tetapi Allah lah yang menentukan semuanya. Ya, jadi di dunia ini akan binasa. Ya, kita juga sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pada hakikatnya juga akan menemui masa perpisahan dengan dunia ini. Ya, artinya apa? Kita akan menemui kematian. Ya, memang itu menjadi teka-teki dan misteri besar yang sempat ya, yang sampai sekarang yang sudah teknologi ini semakin maju ya, orang bilang di era evolusi industri Mas Eno ya, 4.0 ya. Ya, 4.0 dan modernisasi abad ke-21 saat ini ya, yang mana itu semakin pesat berkembang, tidak mampu kita untuk mengetahui kapan dan waktu kita berpisah dengan alam dunia yang hanya sebentar saja ini. Karena sering juga kita sampaikan ya Mas Ano ya, kita dihidup di dunia ini adalah sementara ya, bagaikan perhentian sementara, bagaikan sebuah bis singgah ya di satu terminal, pergi ke terminal yang lain, pasti ada terminal akhir. Yaitu apa? Itulah terminal kampung akhirat ya. Nah itu, jadi semua ya manusia di bumi ini tidak ada yang tahu persis kapan dan di mana ikan mengalami perpisahan dengan alam dunia ini ya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 1, telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling darinya. Ya, ada ungkapan ya, peribahasa sih. Ya, ya, gajah mati meninggalkan gading. Ya, harimau mati meninggalkan belang. Ya, pepatah tua ini tampaknya cukup mampu menjawab pertanyaan untuk apa hidup ini. Ya, tak ada yang mampu mengabadikan hidup manusia selain peninggalannya. Ya, maka tak heran jika Rasulullah SAW jauh-jauh hari dulu pernah bersabda, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk lingkungannya. Hanya dengan berbuat baik saja, nama kita akan dikenang sepanjang zaman. Minimal oleh anak cucu kita, melampaui umur yang dianugerahkan pada kita. Ya, jadi pepatahnya juga, manusia meninggalkan nama. Ya, nama apa? Nama yang baik. Tergantung apa? Tergantung itu ya Mas Seno ya, perilaku hidup selama di dunia. Kalau dia selama hidupnya baik, orang akan mengenangnya baik. akan selalu dikenang kebaikannya. Tapi kalau perilakunya tak baik lah, ya orang pun akan mengenang ya ketidakbaikannya. Itu konsekuensi hidup seseorang di dunia. Sekarang yang menjadi permasalahannya adalah seringkali manusia lupa bahwa sesungguhnya hidup ini adalah untuk mati. Ya, seperti yang kita bilang tadi, ya tak kurang dan tak lebih kehidupan dunia dengan segala pernik dan warnanya di banyak waktu telah membuat kita lupa. Apalagi dengan kehidupan dunia ini. Ya, orang bilang dunia itu indah, penuh fata morgana, ya, penuh keindahan. Ya, selalu menggoda, ya, membuat manusia khilaf, ya. Ya, makanya tak ada yang bilang manusia itu tak ada bedanya dengan apa binatang yang kalau habis hujan tuh ya larun-larun ya di musim hujan yang keluar dari tanah dan mengejar cahaya dimanapun berada ya kian dekat dunia digapai kian besar bahaya dituai ya nah itulah jadi banyak keistimewaan yang bisa kita dapatkan dengan mengingat kematian. Ya, jangan ketika mau mati saja kita baru ingat kematian. Di saat-saat hidup inilah ya, kita juga mengingat akan kematian ini ya. Aisyah pernah berkata suatu ketika salah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang kelak dibangkitkan bersama dengan para syuhada?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ada. Ia adalah orang-orang yang mengingat mati 20 kali dalam sehari." Dalam kesempatan lain, sahabat Anas radhiyallahu an berkata, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Banyak-banyaklah mengingat mati, karena dengannya akan terkikis dosa-dosa dan terhapus ambisi manusia pada dunia." Nah ini adalah dalil yang menunjukkan supaya kita mengingat akan kematian. Kenapa? Karena ketika kita mengingat kematian, ya kita akan ada sifat kehati-hatian dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita. Ya, jadi itulah yang akan menjadi pertanyaan pada diri kita masing-masing. Berapa kali sehari kematian melimpas di dalam angan kita? Mungkin tak setiap hari, ya. Tapi yang ada terkadang gelak tawa, candaan, ya baik itu dengan kawan ataupun keluarga. Kadang itu bisa membuat kita terlena dengan yang namanya kematian. Ya, untuk orang-orang seperti inilah Rasulullah pernah memberikan peringatan. Suatu saat ketika beliau memasuki masjid, terlihat beberapa orang sedang tertawa senang. Kemudian Rasulullah menghampiri mereka dan menegurnya. "Ingatlah kematian, demi Allah. Seandainya kalian tahu apa yang kuketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan menangis." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Surga dan neraka ditampakkan kepadaku. Maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Muslim. Ya. Dari peristiwa tersebut, Rasulullah seakan memberikan isyarat betapa berat dan dahsyat kematian itu. Satu peristiwa dalam fase yang tak satu pun kehidupan lolos darinya, meski telah sembunyi dan melarikan diri. Karena yang namanya kematian pun ya pasti akan datang itu, Mas Seno. Ya, walaupun manusia itu ibaratnya mencari pengawal untuk melindunginya atau bersembunyi ke ujung dunia, ya tetap yang namanya kematian itu akan datang kepada manusia. Ya, karena apa? Karena yang namanya kematian itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Segala sesuatu yang tak pernah diketahui dan segala sesuatu yang tak akan pernah diprediksi adalah dekat. Ya. Kematian dan kehidupan seolah-olah hanyalah dibatasi satu garis tipis. Jika saat kita masih hidup, tak ada yang menjamin esok hari nyawa ya masih dikandung badan. Jangankan sehari, sedetik ke depan pun tak ada yang mampu memberikan jaminan apakah kita masih hidup atau tidak ya. Nah, jadi terkait dengan hal itulah ya, tak pernah kita merasa takut menghadapinya. Sudah cukupkah ya perbekalan yang kita kumpulkan saat kematian datang? Tak ada yang tahu ya. Para ulama sufi pun berpendapat saat kita hidup sebenarnya adalah tidur panjang kita. Ketika kematian datang, saat itulah kita harus bangun dan sadar, dan saat itu manusia hanya punya dua pilihan. Yang pertama, dia bangun dari tidurnya yang panjang dan menjadi segar. Ya, saat dibangkitkan setelah kematian, ia benar-benar menjadi manusia yang beruntung. Karena tidur panjang yang diberikan betul-betul ia gunakan dengan baik dan penuh manfaat. Kebangkitannya dari kematian adalah sesuatu yang dinantikan. Orang-orang sepertinya akan mengucapkan kata seperti yang pernah keluar dari bibir Rabi bin Husaim. Tidak ada satu hal yang tersembunyi yang dinanti-nanti oleh orang beriman yang lebih baik dari kematian. Yang kedua, dia bangun dari tidur tapi lesu dan bersedih hati karena waktu yang diberikan tidak benar-benar dimanfaatkan. Ia memohon untuk diberikan sedikit waktu lagi dan mengumpulkan bekal. Tapi apa daya, waktu tak bisa berjalan mundur ya atau berhenti ya, karena waktu akan terus meluncur mendorong dan untuk bertahan dan menggilas bagi yang kelelahan. Dan orang-orang seperti ini akan berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang merugi ya. Sekarang ya saatnya kita sadar nih. Sadar apa? Sadar dengan kematian ya. Karena dalam Al-Qur'an pun ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin ja'ikatul maut. Setiap manusia akan menemui kematian. Ya, dan juga kita menyadari ya bahwa hidup yang selama ini kita jalani ternyata hanya bersiap untuk mati, untuk menuju kehidupan yang lebih nyata, untuk menuju kehidupan yang lebih abadi, yang kekal ya. Meski demikian, bukan tempatnya kita hanya memikirkan mati dan keabadian saja. Kehidupan dunia pun tak bisa kita lepaskan begitu saja. Karena apa? Karena yang namanya hidup, mati, dunia, akhirat, itu juga harus ada keseimbangan ya, Mas Eno ya. Ya, sama dengan kita apa? Dalam doa kita, penutup doa kita yang namanya doa sapu jagat, itu juga ada perimbangan tuh. Ya untuk apa? Untuk kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, di hadis pun ya sering juga dikatakan ya, i'mali dunyaka kannaka ta'isu abadan, i'mali akhiratika kannaka tamutu qadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Ya, sama dalam apa itulah artinya apa, ada keseimbangan untuk mencari kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat ya. Nah, seorang muslim selayaknya jika siang seperti singa yang mencari buruannya, tapi jika datang senja ia akan menjadi rahib yang merintih meminta ampun dan berkah pada Tuhannya. Karena kematian yang tiba-tiba adalah rahmat bagi orang beriman dan nestapa bagi orang yang durhaka. Demikian sabda Rasulullah. Karena apa? Itulah persiapan bekal. Ya, jadi yang namanya kita ya bekerja ya, memang ada yang dari pagi sampai siang ya Mas Seno ya, ada juga yang sampai malam. terus malamnya istirahat untuk kembali bekerja keesokan harinya. Itulah bisa diselingi ya, dengan kita mengingat kematian untuk mempersiapkan bekal dari apa? Dari ibadah kita, dari amal soleh kita. Sama nih apa kita di pengajian ibu-ibu tuh Mas Seno ya, sering kita bilang ibu-ibu bilangkan, sempatkanlah waktu pian untuk mencari bekal akhirat ya bu, pian sabarataan ya, satu minggu kan 7 hari ya, 1 hari lah minimal tuh ada 24 jam ya, 2 jam ya dipergunakan untuk pergi ke majelis taklim, pergi ke pengajian ibu-ibu ya, tak lama lah 2 jam ya, dibandingkan dengan selama 1 minggu ya, yang terkadang kita bisa lupa dengan yang namanya kematian, lupa dengan mempersiapkan bekal. Kita tidak tahu dari yang 2 jam ini ya, itulah yang nanti akan menjadi penolong kita ya. Nah itulah, jadi yang namanya apa, mengingat kematian itu juga penting, karena akan apa, menjadikan kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat ya. Jangan sampai kita apa, penyesalan ketika menjelang apa, kematian baru ingat kita ya, banyakkah sudah bekal yang kita bawa. Memang yang namanya orang itu ya Mas Eno ya, takut akan kematian. Padahal guru Kiai juga pernah bilang, jangan takut akan kematian, karena kematian itu pasti datang kepadamu. Tapi yang perlu kamu takutkan adalah berapa banyak bekal yang sudah kau siapkan ya. Sama dengan ketika kita melakukan perjalanan ya Mas Seno ya, ya kemanakah ya, kalau kita tak punya bekal ya, kita tidak akan sampai. Kalau cuma membawa badan saja ya, karena segala sesuatu ketika kita memulai perjalanan pasti akan ada yang perlu dikeluarkan, tenaga, biaya, dan juga kita selama dalam perjalanan pasti akan memerlukan ya bekal itulah. Nah itu, kalau tidak punya bekal kita tidak akan sampai ke tujuan. Sama dengan yang namanya kehidupan akhirat pun ya, ketika kita sudah mempersiapkan bekal, bekalnya apa? Bekalnya itu takwa dan juga buah dari ibadah yang kita lakukan, dan juga pahala dari amal soleh yang kita peroleh selama kita menjalankan di kehidupan ini ya. Itulah, jadi perlunya kita mempersiapkan bekal hidup untuk mati ya. Ini tidak hanya untuk kaum yang tua saja, kaum yang sudah lanjut usia, tapi juga semua kalangan, tua muda ya, itu juga sudah harus mempersiapkan. Itulah makanya dalam Islam tuh sangat menekankan yang adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hidup dan mati. Mungkin itu Mas Seno sebagai pengantar ya.
0: Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah kita dengarkan ya penjelasan dari Ustadz Adsori mengenai topik kita kali ini terkait dengan bekal, mempersiapkan bekal menuju kematian ya. Yang jelas sudah kita ketahui bagaimana makna dari bekal hidup untuk mati gitu ya. Karena yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya bukan tidak ada artinya ya, begitu Ustadz ya. Segala sesuatu yang kita lakukan nanti akan diperhitungkan, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah jadi salah satu bekal yang tadi Ustadz sampaikan adalah menyempatkan diri untuk melakukan ibadah, melakukan kajian atau mengikuti kajian begitu Ustadz ya.
1: Betul.
0: Dan juga tentu saja seperti yang di awal Ustadz sampaikan tadi, bagaimana nanti kita bisa melihat diri kita pada saat meninggal itu apakah sudah bermanfaatkah untuk orang lain, begitu ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi itulah bekal-bekal yang Ustaz maksudkan tadi dalam penjelasan Mutiara Pagi hari ini ya. Untuk yang ingin bergabung silahkan di 0811-520-31-23. Sembari saya bertanya satu pertanyaan untuk Ustaz Ansori.
1: Silahkan Mas.
0: Baik. Ustaz, ini kan berbicara soal bekal. Sebagaimana orang dalam perjalanan yang Ustaz
1: sampaikan tadi.
0: Iya, jadi bekal itu kan kalau orang perjalanan tuh ada yang sedikit, ada yang banyak Ustaz.
1: Iya.
0: Ada yang misalnya orang mau ke Banjarmasin misalnya, iya, ada yang bawa satu mobil tuh penuh gitu ya.
1: Belakangnya bagasi.
0: Ada yang cuma mungkin bawa ransel biasa aja gitu kan atau. Nah, kalau diibaratkan seperti itu Ustadz, apakah demikian orang yang mempersiapkan bekal hidup untuk matinya?
1: Ya, ya itu semacam kiasan sebenarnya Mas Seno ya. Jadi itu bisa untuk kita ambil itibar, satu pelajaran bahwasanya ketika itu kita lakukan di dunia itu sama nanti juga di akhirat. Ya. Sama dengan kita persiapkan bekal ketika memulai perjalanan. Tentu kita sudah pernah merasakan nih masing-masing. Iya. Kalau misalkan bekal kita ini apa? Misalkan uangnya ya. Ya, kalau itu kita punya banyak, ya pasti misalkan anggaplah kita pergi ke Jawa. Ya, kalau bekal itu banyak pasti dia pengen cepat sampai itu. Naik apa dia? Naik pesawat. Karena ada dukungan bekal yang banyak.
0: Ya.
1: Kalau dia tidak punya banyak, dia milih apa? Transportasi yang darat yang butuh lama. Ya, sama ketika di jalan pun, ketika orang singgah dia akan belanja. Ya. Kenapa? Dia punya bekal. Beda dengan orang yang pas-pasan misalkan atau tidak ada, dia akan diam. Ya, menunggu perjalanan itu akan dilanjutkan kembali. Ya pasti semua kita akan merasakan dengan bekal kita banyak kita akan enak untuk melakukan perjalanan, tidak perlu khawatir. Sama dengan orang yang tadi dia tidak cukup bekal, dia khawatir ini kalau misalkan bekal ini dikeluarkan di awal apakah sampai atau tidak. Nah, sama dengan kita kehidupan akhirat, ketika kita banyak nih ya, banyak bekal dari apa, dari amal ibadah yang kita lakukan, insya Allah ya kita akan mencapai kehidupan akhirat yang kekal. Ya artinya apa? Sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa?
0: Ya.
1: Surganya Allah.
0: Baik Ustaz, ya. Ada satu penelpon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Waalaikumsalam Ibu Ti, apa kabar?
2: Alhamdulillah Mas Seno.
0: Iya. Gimana kabar Maroke?
2: Maroke sudah 3 bulan tidak hujan, Bang Seno.
0: Kami lebih.
2: Dengar Palangkaraya ini ya, apa?
1: Kabut asap.
2: Parah sekali.
0: Di sini seperti mencium langsung asap kebakaran langsung ya.
1: Pandangan terbatas.
0: Iya.
1: Untung aja mukanya Mas Seno masih kelihatan.
0: Silakan Ibu Putri. Apa pertanyaan untuk Ustaz Ansori?
2: Iya. Saya menyampa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum.

0: menjaga dirinya di zaman Gen Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Tri ya. Baik Ustadz, di masa sekarang ini bagaimana menjaga diri untuk tetap takwa? Begitu intinya. Singkat saja Ustadz, karena waktu kita sudah sedikit.
2: Jadi takwa itu Mas Seno, artinya kan kalau anu takut. Jadi ada kehati-hatian. Kalau arti yang sering disampaikan oleh para alim, para ulama dan juga para khatib kalau di hari Jumat tuh wasiatnya. Ya, takwa itu kan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu berat sebenarnya Mas Seno. Ya, apalagi di zaman now.
1: Zaman now.
2: Ya, zaman apa? Tadi
1: industri Gen Z
2: gitu. Atau juga yang tadi yang kita sampaikan di awal. Zaman teknologi industri 4.0.
1: Iya,
2: nah, itu juga
1: 5.0 sekarang Ustaz.
2: 5 ya?
1: Iya.
2: Oh iya, saya yang ketinggalan. Ya, jadi yang namanya takwa itu memang apa? Memerintahkan kita untuk selalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena zaman now pun ya godaan juga semakin banyak, semakin berat. Jangan sampai kita apa terpedaya, lupa, ya tidak ingat lagi kepada Allah. Yakinnya apa? Ketika seseorang itu lupa, ya jauh dari Allah, itu yang akan menjadikan seseorang yang memang awalnya tidak langsung sih, ya Mas Seno ya. Ya sedikit demi sedikit lah ya. Artinya pertama itu sama dengan seseorang itu sholat. Awalnya bukan dia meninggalkan, tapi lalai, ya mundurkan waktu, ya akhirnya lama-lama terbiasalah dia. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sholat. Nah itu. Nah sama dengan ketika di zaman Gen Z ini, ya bagaimana sebenarnya itu adalah PR berat bagi kita mengingatkan generasi sekarang, generasi muda, supaya apa? Supaya mereka bertakwa. Kenapa? Baik. Takwa itu adalah benteng. Benteng baik seseorang dengan dia mendekatkan diri kepada Allah, dia punya benteng yang kuat di dalam menghadapi tantangan zaman now, ya Gen Z tadi ya. Ya, kita lihat aja sekarang. Ya betapa banyak generasi muda yang apa jatuh dalam perbuatan yang bermasalah. Ya akhirnya apa? Itulah peran keteladanan dari orang tua, peran apa pendidik, peran apa tokoh ya tokoh ulama kah, tokoh agama kah, terus juga tokoh masyarakat kah yang selalu memberikan wejangan. Ya, kalau dalam Islam itu sebenarnya sudah sempurna. Ya, dengan apa? Ya tadi dengan takwa. Ya, itulah yang adanya kita wara, kehati-hatian dalam menjalani hidup ini. Artinya ya itulah perimbangan tadi sebenarnya antara kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Ya, itu singkatnya ya.
1: Oke, itu
2: sebenarnya
1: singkatnya.
2: Masih panjang.
1: Iya, tapi sayang sekali Ustadz waktu kita terbatas untuk bisa melanjutkan
2: jawaban Putri ya.
1: Putri, Ibu Putri, Putri.
2: Putri ya.
1: Putri iya di Maroke.
2: Jauh-jauh mencari ilmu ke Palang Raya.
1: Iya.
2: Tapi kalau hanya sabda Nabi, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh, iya. Lebih jauh lagi itu.
1: Itu gambaran aja maksudnya jauh mungkin sudah. Saking jauhnya dimanapun begitu Ustadz ya dimanapun.
2: Bagus lah.
1: Baik.
2: Makasih.
1: Iya, terima kasih Ustadz sudah hadir dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini Ustadz. Wawasan kita juga makin bertambah. Dan juga Ibu Tri, terima kasih sudah bersama kami. Dan juga pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih atas kebersamaannya. Kami harus akhiri kebersamaan dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam kali ini. Saya Setiar Seno dan juga kerabat kerja serta Ustadz Ansori mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah berpikir tidak apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Senin 14 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
3: Supaya jangan sampai api ini menimbulkan gangguan untuk penerbangan di Bandara Cilikriwut itu, Pak. Ya.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setia Seno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman warga. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhe dan Jalan Kermuhtar, Kecamatan Jekan Raya, di mana tim gabungan cepat untuk memadamkannya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Soroso.
1: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
2: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
3: Jadi asap yang dari apa kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar. Ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
2: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
1: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
2: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Kualitas proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Barito Selatan mendapatkan sorotan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pasalnya jalan yang baru rampung dibangun tersebut dilaporkan sudah kembali rusak. Anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Tengah, Yetro M. Yosef, mengungkapkan buruknya kualitas infrastruktur menjadi keluhan utama yang ia terima saat menggelar reses di 8 titik wilayah daerah pemilihan 4 Kalimantan Tengah. Menurutnya terkait infrastruktur, warga banyak mempertanyakan dan mempermasalahkan kualitas jalan karena baru 3 bulan selesai dibangun. Merespon temuan tersebut, Yatro mendesak pemerintah daerah setempat agar memperketat sistem pengawasan. Pengawasan ekstra sangat krusial, terutama pada fase pemeriksaan kelayakan fisik dan proses serah terima pekerjaan dari pihak kontraktor pelaksana. Setiap proyek yang dinyatakan rampung seharusnya melalui proses audit lapangan yang ketat guna memastikan kesesuaian spesifikasi teknis dalam kontrak kerja. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. BPBD Kota Palangkaraya bersinergi dengan lintas sektor untuk mencegah dampak karhutla yang meluas ke pemukiman, taman nasional hingga daerah bandara. Masyarakat diimbau untuk turut berpartisipasi memantau aktivitas di wilayah hutan dan lahan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
4: Supaya jangan sampai api ini menimbulkan gangguan untuk penerbangan di Bandara Cilikriwut itu, Pak. Ya.
5: Masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini masih ditangani serius oleh pemerintah setempat. Berbagai upaya terus dilakukan agar dampak karhutla tidak semakin meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, salah satu upaya yang diprioritaskan pemerintah daerah saat ini adalah mencegah karhutla meluas hingga daerah permukiman. Selain itu, pihaknya bersama sinergi lintas sektor terus memantau kondisi untuk mencegah api menjalar ke kawasan Taman Nasional maupun mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut.
4: Nah, kemudian juga kita bersinergi juga dengan Polri, terutama dari Polda Kalteng dan juga dari Kodam Lambung Bungai. Kita saat ini sedang mengamankan aset Taman Nasional, Pak, di mana memang saat ini ada beberapa itu sudah mendekati Taman Nasional, sehingga Bapak Kapolda di kilometer 23 itu, Pak, intens di sana, Pak. Nah, kemudian juga dari unsur TNI di Tabat Kalsa itu sudah menjaga betul supaya jangan sampai api ini menimbulkan gangguan untuk penerbangan di Bandara Cilikriwut itu, Pak, ya.
5: Lebih lanjut, PLH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Bambang Sumarsono mengatakan, masyarakat perlu turut memantau aktivitas di kawasan hutan dan lahan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada penyidik apabila menemukan bukti yang mengarah pada aktivitas pembakaran hutan dan lahan.
6: Bukti di lapangan itu sangat penting karena kondisi tempat kejadian dapat cepat berubah setelah api dipadamkan, ya. Hujan turun atau lokasi dibersihkan. Dari dokumentasi awal berupa foto dan video, koordinat lokasi, waktu kejadian, titik awal dan arah penyebaran api, kondisi cuaca, serta keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi.
5: Selain itu, Bambang menjelaskan, informasi tersebut dapat membantu penyidik untuk mengungkap rangkaian kejadian dan memastikan proses penanganan berjalan berdasarkan bukti. Masyarakat juga diminta untuk tidak membahayakan diri maupun menghakimi pihak tertentu, tetapi cukup mendokumentasikan dari tempat aman dan menyampaikan informasi kepada pihak berwenang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, resmi memperpanjang masa jabatan Salampak sebagai Rektor Universitas Palangkaraya. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 204, MCAP 2026 tentang perpanjangan masa jabatan Rektor Universitas Palangkaraya. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Joni Bungai membenarkan bahwa Menteri Dikti Saintek memperpanjang masa jabatan Salampak sebagai Rektor Universitas Palangkaraya. Menurutnya, Salampak tetap menjadi rektor sampai dilantik rektor baru. Dalam pertimbangan SK disebutkan bahwa masa jabatan Salampak sebagai rektor periode sebelumnya berakhir pada 8 September 2026, sementara proses pemilihan periode berikutnya belum selesai dan rektor definitif belum terpilih. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Film Urang Bunian mendapat sambutan positif dari masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut terlihat dari antusiasme warga yang datang untuk menyaksikan film tersebut di bioskop. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
8: Palangkaraya menjadi satu-satunya kota di luar Pulau Sumatera yang menayangkan secara perdana film Urang Bunian. Antusias ratusan masyarakat Kota Cantik membadati Bioskop Palma Sabtu 12 September 2026 untuk menyaksikan langsung penayangan film bergenre horor tersebut. Salah seorang penonton, Widya, menyebut film ini mencoba membangun teror dari pertemuan antara manusia hutan, budaya lokal, dan dunia lain yang dipercaya hidup berdampingan tetapi tidak selalu bisa dilihat. Film ini memiliki identitas yang berbeda dari film horor yang hanya mengandalkan rumah angker atau sosok hantu yang muncul secara tiba-tiba.
9: Film Urang Bunian ini, menurut aku tontonan yang benar-benar membawa tes baru sih buat aku ya. Apalagi aku tuh cuman tahu dari orang-orang yang kayak dari sana kan tentang orang Bunian. Nah, aku tuh benar-benar baru ini ngelihat oh begini ternyata presentasi dari orang cerita-cerita orang Bunian gitu. Jadi menurut aku itu sangat-sangat menarik sih untuk ditonton.
8: Sementara itu, produser sekaligus penulis naskah Johansyah Jumbran kepada RRI menyebut bahwa dirinya ingin menghadirkan angin segar bagi dunia perfilman horor nasional dengan bertemakan urban legend dari setiap daerah, karena sebelumnya telah menghadirkan film Saranjana dan Kuyang dari Provinsi Kalimantan Selatan.
10: Maksudnya di HIP itu banyak memproduksi urban legend. Nah, kemarin itu banyak kita dari Kalimantan. Saya juga nggak mau nanti kita, PH kita hanya, oh jagonya bikin urban legend Kalimantan doang. Makanya kita bawa ke Sumatera juga. Jadi, dan ingat, film-film DHF itu tayangnya di seluruh Indonesia. Walaupun udah di Sumatera, tapi tayang di seluruh Indonesia. Iya, kita tahu ya, banyaknya urban legend yang diangkat selalu kata-kata nih di Pulau Jawa terus, kadang-kadang gitu. Sekali-kali di luar Pulau Jawa dong. Biar Indonesia itu kaya dengan urban legend atau cerita-cerita.
8: Yang membuat orang Bunian menarik adalah sumber ceritanya yang berasal dari urban legend Sumatera Barat atau Padang. Dalam kepercayaan yang berkembang di sejumlah wilayah, orang Bunian dikenal sebagai makhluk tak kasat mata yang dipercaya menghuni kawasan hutan dan memiliki kehidupan sendiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, pagi ini Anda masih terus mendengarkan Palangkaraya pagi ini di pagi hari yang masih dengan cuaca yang sama di hari maksudnya di tanggal 14 September 2026 ya. Hari ini mungkin menjadi hari yang baik untuk Anda. Tetap kita bisa berpikir positif aja dengan segala hal yang mungkin merintangi di setiap paginya pada awal pekan ya. Karena ada yang bilang ini Monday Blues gitu ya, atau Senin yang dari akhir pekan menuju ke awal pekan membuat orang jadi malas untuk beraktivitas. Tetapi justru sebaliknya, bahwa ini mungkin saja bisa jadi semangat bagi Anda yang melewati akhir pekan yang berat, dan di awal pekan menjadi hari yang menjadi awal yang baik untuk aktivitas Anda selanjutnya ya. Hari ini juga diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan pendengar, dan juga mungkin hari ulang tahun Anda. Mudah-mudahan di hari ini merupakan momen di mana Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, orang yang bisa lebih berpikir positif dan lebih ke depan ya. Ke depan dalam arti bukan di depan rumah ya, tapi juga tentang bagaimana kita menyikapi situasi seperti sekarang. Tetap bisa punya empati dan tetap bisa mengajak masyarakat agar bisa berusaha keluar dari situasi ini, termasuk mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan begitu ya. Kemudian juga senantiasa menjaga kesehatan dan memakai masker seperti itu ya. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan tentang tanggal 14 September, hari ini juga sebagai hari kunjung perpustakaan. Nah, melansir laman Perpusnas, peringatan hari kunjung perpustakaan tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mendorong minat baca di Indonesia. Karena terkait dengan kunjungan kepada perpustakaan tentu saja berkurang ya di era digital seperti sekarang ini. Padahal di perpustakaan itu banyak sekali ilmu ya, banyak sekali hal-hal menarik yang bisa dibaca. Namun tingkat literasi sendiri perlu mendapatkan dorongan tersendiri ya, karena memang anak-anak Gen Z begitu ya, ataupun anak zaman sekarang terbiasa dengan gadget seperti itu ya. Jadi membaca melalui buku dan mendatangi perpustakaan mungkin sebagian besar dilakukan oleh orang yang lebih dewasa, dalam arti mereka yang kuliah, yang ingin mencari referensi dan lain sebagainya ya. Dan ternyata perpustakaan bukan cuma di perpustakaan nasional aja atau perpustakaan daerah begitu ya. Bisa juga di kampus dan juga di tempat lainnya yang memang menyediakan macam-macam buku ya, macam-macam bahan bacaan yang bisa menambah wawasan dan keilmuan ya. Baik. Peringatan setiap 14 September ini sebenarnya bukan sekadar seremonial aja atau peringatan aja, tetapi juga pengingat bahwa budaya membaca memang perlu terus dibangun. Masyarakat diharapkan tidak hanya memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat meminjam buku, tapi juga sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, dan mendapatkan informasi yang kredibel.
1: Open the door, I need to see your face. Rachel.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.